0: hadir seperti Bank Indonesia dan
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlilah Hadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan.
5: Tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai, namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3, Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas.

0: Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Brazil. Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendangan ke gawang, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Enrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutnya, ke
3: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
4: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
3: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup, dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia 2026 di Monterrey. Tim Oranye melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Oranye tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin mengatakan kemitraan keterampilan global menjadi langkah penting dalam memperluas penempatan pekerja migran Indonesia sektor profesional di Eropa. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut Muhtarudin, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berfokus pada penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa setia Pro 3, pagi hari ini setelah tadi pagi drama adu penalti yang cukup dramatis antara Jerman dan Paraguay memenangkan Paraguay lolos masuk ke 16 besar. Kali ini Belanda melawan Maroko akan segera kami hadirkan. Dan kami juga akan menghadirkan dua rekan kami yang akan mereview pertandingan juga. Ada Bung Nova yang juga nanti akan memberikan komentar-komentar. Dan saat ini persiapan sedang dilakukan bagaimana momen Belanda melawan Maroko. Ini adalah pertemuan terlalu dini, banyak pihak menyatakan demikian ya. Namun seperti apa nantinya jalannya pertandingan, karena memang pertandingan keempat babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Monterrey, Meksiko pada pukul 8 nanti adalah pertemuan kedua Belanda dengan Maroko di turnamen Piala Dunia. Pertemuan pertama terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 1994 juga di Amerika Serikat. Saat itu Belanda keluar sebagai pemenang. Dan kedua tim kembali berhadapan dengan laga persahabatan 2017-2019 yang selalu berhasil imbang dan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kemudian mereka bertemu lagi di atmosfer yang baru dan sama sekali berbeda 5 sampai puluhan tahun lalu. Maroko kini bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam. Singa Atlas telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia dan puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022. Mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Dan sebelum kita ikuti beberapa informasi berikut ini, kami juga akan hadirkan Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.

0: Nusantara akan menghadirkan informasi dari Biak di mana sebanyak 12 kegiatan disiapkan pada event Festival Biak Munara Wampasi 2026. Arini Masihor yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata memastikan persiapan penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi FBMW ke-14 tahun 2026 telah mencapai lebih dari 90%. Ajang tahunan ini akan berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026, menghadirkan 12 kegiatan unggulan yang tersebar di 7 lokasi daya tarik wisata utama di wilayah Biak Numfor. Mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku, festival ini dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal sebagai aset utama pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbay Oni Dengeubun menjelaskan, persiapan meliputi penyelesaian infrastruktur kerjasama dengan berbagai pihak hingga penyusunan rangkaian acara. Tema yang diusung mengandung makna penting yaitu menjaga keindahan alam agar tetap lestari serta memperkuat identitas budaya masyarakat Biak. Untuk mendukung perekonomian warga, panitia juga menyediakan sekitar 35 booth UMKM di lokasi utama di gelanggang remaja Lapangan Cendrawasi Biak yang akan menampung produk kuliner, kerajinan tangan, dan karya ekonomi kreatif. Tahun ini, FBMW menambah 3 event baru yang diharapkan berkelanjutan yaitu Birdwatching, Runs Tour, dan Simfoni Wampasi.
2: Tujuannya adalah bahwa manusianya itu diberdayakan dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Kita berharap juga akan ada aglomerasi ekonomi-ekonomi kecil, ada pelibatan pekerja yang tetap maupun yang paruh pada saat penyelenggaraan event, sehingga ada distribusi pendapatan yang signifikan ketika event ini berlangsung sebagai sebuah simbol daripada efek domino dari perhelatan event pariwisata. Ayo mari kita sukseskan Festival Biak Munara Wampasi yang menjadi perayaan kita bersama. Mari tetap jaga lingkungan dan alam kita tetap elok, dan mari terus memastikan bahwa seni dan budaya kita selalu mempesona.
1: Sementara itu dari sektor wisata bahari, Festival Biak Munara Wampasi 2026 menghadirkan daya tarik istimewa yaitu lomba foto bawah laut tingkat internasional. Yuditan, Master of Scuba Diver Trainer dari Biak Dive Resort, menyampaikan persiapan telah dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan ini menjadi ajang terbaik untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Biak ke mata dunia. Hasil karya para fotografer nantinya juga dapat digunakan sebagai materi promosi jangka panjang. Aspek keamanan dan kesehatan juga dipersiapkan secara matang, termasuk ketersediaan tenaga medis.
3: Festival Biak Munara Wampasi ini bisa menjadi satu lompatan di mana akan membawa dunia pariwisata di Biak ini makin maju, mendatangkan tamu, karena memang kami tidak berharap hanya sekedar di event ini, tapi dengan adanya event ini sebagai pemicu, jadi trigger yang kemudian akan datang di kemudian hari, mereka sudah mengenal ya. Kalau sesuatu yang unik untuk tahun ini adalah lomba foto bawah laut yang taraf internasional. Kalau sebelum-sebelumnya kita bikin nasional, kali ini betul-betul internasional. Jadi harapannya dengan lomba foto internasional, kita memperkenalkan Biak yang pertama. Yang kedua adalah otomatis fotografer underwater yang datang ini yang kaliber-kaliber, otomatis Biak akan mempunyai materi promosi yang sangat baik.
1: Dengan segala persiapan yang ada, Festival Biak Munara Wampasi ke-14 di Kabupaten Biak Numfor siap digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Global 32 Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Maroko.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita masih akan menikmati bagaimana perjuangan para timnas yang sudah masuk ke 32 besar. Dan kali ini untuk Anda para penggemar Maroko ataupun juga penggemar Belanda, dua skuad yang cukup kuat ini, skuad The Orange dan juga skuad Singa Atlas, akan bertanding memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Monterrey Stadium. Dan nanti akan ada dua rekan saya yang mendampingi selama pertandingan berlangsung. Dan pagi hari ini tentunya saya didampingi oleh Bung Nova Aprianto. Selamat pagi Bung Nova, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Mbak Risti.
1: Apa kabar pagi hari ini?
2: Ngantuk ya, tapi seru.
1: Pagi-pagi udah cukup panas ya sejak tadi ya.
2: Panas banget ya, pertandingannya seru banget dari pagi. Brasil deg-degan, ya. Jerman juga gak kalah bikin deg-degan.
1: Betul. Dan
2: nanti beberapa saat lagi kita akan melihat versi deg-degan lainnya.
1: Versi deg-degan lainnya, karena memang ini sebenarnya tim-tim yang sudah diunggulkan masuk ke 32 besar sejauh ini.
2: Iya.
1: Dan Anda sendiri melihat bagaimana nih, kalau yang kita bisa gambarkan pendengar dan juga pemirsa saat ini, Stadion Monterrey ini penuh dengan warna orange karena memang mungkin mendominasi, tapi bukan berarti bahwa pendukung Maroko ini tidak terlihat begitu ya, karena memang warnanya juga sangat mencolok. Tapi dari ini pertandingan yang akan sangat sengit karena memang beberapa kali sempat bertemu juga antara Belanda dan Maroko. Apa catatan-catatan Anda?
2: Iya, yeah, ini Belanda Maroko unik nih. Tiga kali bertemu, skornya selalu 2-1. 2-1 pertama di tahun 94 di Piala Dunia 94 itu 2-1 skornya, kemudian di pertandingan uji coba 99 skornya 2-1 juga, dan terakhir ketemu 2017 skornya 2-1. Apakah hari ini skornya 2-1 juga? Jadi misteri ya. Tapi memang Belanda ini kan dari tahun ke tahun, dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia lainnya, selalu jadi favorit, tim favorit ya. Karena memang ada nama besar di situ, regenerasinya berlanjut terus ya kan. Sementara Maroko juga bukan tim kacangan. Sekarang Maroko jadi salah satu kekuatan Afrika.
1: Betul.
2: Baru nih, karena 4 tahun lalu mereka adalah semifinalis dan menjadi negara Afrika pertama
1: yang masuk,
2: masuk
1: ya,
2: semifinal. Dan juga
1: di Qatar ya.
2: Ya, dan juga punya catatan tersendiri, dua kali berturut-turut di 2022 dan 2026 masuk ke fase gugur. Ini menjadi negara Afrika ketiga yang bisa masuk ke fase gugur Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut. Dan juga Maroko sekarang memegang status sebagai negara Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
1: Wow, di Piala Dunia 2026 ya?
2: Di seluruh edisi Piala Dunia. Mereka mengalahkan Nigeria.
1: Luar biasa. Dan kalau dilihat setiap tim ini kan punya keunggulan masing-masing. Kita tahu bagaimana nama besar dari pemain-pemain Belanda selama ini yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Nova. Tapi tim dari timnas Maroko ini juga bukan mentalitas yang bukan ini ya, mentalitas juga mentalitas juara begitu ya. Terlihat bahwa mereka banyak juga bermain di seri-seri La Liga, Serie A begitu ya, di Eropa juga ya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang diunggulkan juga kalau lihat dari komposisi pemain-pemain Maroko, mungkin kita bahas pagi ini.
2: Ya, kalau untuk berbicara Maroko saat ini, tentu yang pertama tidak bisa kita abaikan namanya adalah Kapten Achraf Hakimi. Ini pemain kelahiran Spanyol yang pernah membela banyak tim bagus ya, dan sekarang membela PSG. Ini punya posisi di bek kanan.
1: Ya.
2: Dan Maroko ini bersama pelatih Mohamed Ouahbi ini biasanya bermain dengan 4-2-3-1, tetapi pada kenyataannya nanti biasanya jadi 4-2-2-2. Jadi pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 akan membuka ruang untuk Achraf Hakimi maju terus ke depan. Jadi ini Achraf Hakimi bakal dikasih jalan tol ini untuk memporak-porandakan pertahanan lawan.
1: Hmm.
2: Terus selain itu juga penyerang Ismail Saibar ya, sudah mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang mencuat namanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu juga ada kiper Yasin Bono, kiper veteran yang penampilan cukup bagus tapi memang agak ngedrop pas terakhir kemarin lawan Haiti. Dia kebobolan 2 gol, ada sumbangan kesalahan dia yang membuat
1: mencetak
2: 2 gol. Selain itu juga ada Bilal Elhanous dan Neil El Ayanoi. Ini punya kontribusi umpan dan punya kontribusi membuka ruang yang cukup bagus.
1: Ini para gelandang-gelandang muda ya.
2: Ya.
1: Oke. Dan kalau dilihat dari tadi ya 4-4-2 ini yang mungkin juga bisa ada taktik-taktik yang dimainkan oleh sang pelatih begitu ya, dari Walid Regragui. Dan kelihatannya peluang Maroko di 2026 ini seperti apa sih?
2: Ini kalau lihat dari pemainnya sih di usia emas semua ya, di 2022 lalu kali ini sudah semakin matang ini. Mm-hmm. Kalau di daftar pemain yang dibawa sama pelatih Mohamed Ouahbi ini cuma sekitar 5 pemain yang berumur di atas 30 tahun, 3 diantaranya adalah kiper ya. Selain itu ya ada di usia emas mereka seperti Nosser Mazrui, kemudian Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi juga, dan bahkan ada gelandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko, bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan, begitu.
1: Oke. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya, bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari, maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
2: Iya mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior yaitu Virgil van Dijk, back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang. Dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti.
1: Dia akan kapten utama tim juga ya.
2: Betul sekali. Ini jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
1: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Juga Bung siapa ini?
1: Bung Nova.
2: Iya, Jaya.

0: menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Saib begitu ya, Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu ya. Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya, Bu ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini pas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, terasa nonton final ini. Terima kasih nih, Bung Nova, analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Uruguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kekalahan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: grano.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Mannschaft natürlich.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulai.

Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik. Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasional memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayan.
1: Membawa piala yang terbitkan di sana. Ini luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sudjarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aimam juga menegaskan

0: Sweden. Kejuaraan divisi men volleyball tampak tahun 2026. Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa kemarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Kita Huy Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut

memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polda.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: care. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagi.

0: bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek. Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin.
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jadi pilih hari langsung dengan Cinta Sejati pendengar ya. Ini menemani kita ketemuan di kesempatan siang hari ini. Dan nanti juga setelah kita bisa bertemu nih di Lampung siang ini, nanti Ara akan ajak Anda semua untuk mendengarkan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI di Jakarta, tepatnya pukul 13.30. Tapi sebelumnya Ara mau kasih lagi informasi terbaru nih pendengar tentang kelompok wanita tani yang mengembangkan es balon daun pakcoy. Ini juga mungkin bisa jadi ide menarik juga untuk para ibu-ibu yang pengen kasih kudapan atau juga camilan gitu kan ya untuk anak-anak, tapi yang tetap sehat dan juga bergizi tinggi. Jadi ada kelompok wanita tani KWT Sedap Malam terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan inovasi produk olahan pangan berbahan dasar hasil pertanian. Dan salah satu produk yang menjadi unggulan kelompok tersebut adalah es balon daun pakcoy, yaitu minuman beku yang dibuat dari daun pakcoy segar yang dipadukan dengan susu. Dan produk ini tidak hanya menghadirkan cita rasa yang menyegarkan, tapi juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan, sehingga dapat menjadi alternatif minuman sehat bagi masyarakat, terutama juga anak-anak. KWT Sedap Malam yang berlokasi di Jalan Kiwi 5 nomor 52 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung ini merupakan kelompok yang aktif mengembangkan berbagai inovasi olahan hasil pertanian. Dan Ketua KWT Sedap Malam, Suyatmi, mengatakan pemanfaatan daun pakcoy sendiri sebagai bahan utama pembuatan es balon ini bukan tanpa alasan. Karena menurut Ibu Suyatmi, tanaman pakcoy sendiri sudah menjadi komoditas yang identik dengan kelompok tersebut, sehingga muncul gagasan untuk mengolahnya menjadi produk yang lebih menarik dan memiliki nilai jual. Inovasi ini juga menjadi salah satu upaya kelompok dalam meningkatkan konsumsi sayuran di masyarakat. Dengan mengolah pakcoy menjadi minuman beku yang dipadukan dengan susu, diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat sayuran dalam bentuk yang lebih praktis dan memiliki cita rasa yang disukai berbagai kalangan.
1: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi, yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dalam 2 minggu akan secara full melayani masyarakat. Untuk bisa melayani maksimal tentunya administrasi kan harus 100% berjalan sebagaimana mestinya.
2: Bagaimana cara tips menggunakan obat yang aman? Mulai dari cara mendapatkan obatnya, cara menyimpannya, cara menggunakannya.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan topik berita. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam 2 pekan ke depan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyata. Kita ke berita pertama pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam 2 pekan ke depan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan operasional selesai atau rampung. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: 2 minggu lagi sudah selesai sebagaimana seperti itu.
3: Dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan seluruh persiapan administrasi dan layanan terus dimatangkan agar rumah sakit hewan itu dapat mulai beroperasi secara penuh dalam waktu dekat. Jihan menyebut, secara fisik dan fasilitas, rumah sakit hewan telah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini penyelesaian administrasi menjadi tahapan akhir sebelum layanan dibuka secara penuh. Dia menjelaskan, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat layanan kesehatan hewan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD serta kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health. Menurut Jihan, kehadiran rumah sakit hewan ini diharapkan dapat menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia. Dia memastikan pembangunan rumah sakit hewan tidak hanya untuk memberikan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan, namun juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh.
1: Kita melakukan peninjauan rumah sakit hewan Provinsi Lampung, ya insya Allah dalam 2 minggu akan secara full melayani masyarakat. Untuk bisa melayani maksimal tentunya administrasi kan harus 100% berjalan sebagaimana mestinya, dan insya Allah katanya kepala dinas 2 minggu lagi sudah selesai sebagaimana seperti itu. Dan tentunya kami berharap Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung ini menjadi salah satu sumber PAD yang bisa menunjang pembangunan Provinsi Lampung, tentu saja juga membangun Provinsi Lampung melalui juga menyehatkan termasuk hewan-hewannya, karena kan kita ngurusin kesehatan hewan tuh bukan semata-mata hewannya aja yang sehat, di situ kan ada parasit, zoonosis dan lain sebagainya yang dikhawatirkan menular ke manusia, yang itu tidak baik juga, sehingga kita ngurusin kesehatan hewan itu sebagai ekosistem semuanya gitu, One Health gitu.
3: Rumah Sakit Hewan merupakan pengembangan layanan dari UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan Pakan. Saat ini Pemprov Lampung tengah mengusulkan pemisahan kelembagaan menjadi 2 UPTD agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Usulan tersebut meliputi pembentukan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan, serta UPTD Pengujian dan Pemeriksaan Pakan. Langkah itu dinilai penting mengingat Lampung memiliki 5 pabrik pakan yang selama ini masih melakukan pengujian laboratorium di luar daerah. Jika nantinya laboratorium pengujian pakan berhasil memperoleh sertifikat ISO, maka seluruh pengujian dapat dilakukan di Lampung. Saat ini rumah sakit telah melayani pemeriksaan rawat jalan, vaksinasi, sterilisasi, pemeriksaan USG, hingga tindakan operasi. Meskipun begitu, sejauh ini fasilitas rawat inap masih belum tersedia, sehingga pasien hewan harus dibawa pulang setelah menjalani tindakan medis dan dipantau secara daring oleh tenaga kesehatan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Petani Kota Metro meminta pemerintah menjaga komitmen harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogramnya. Diperlukan pengawasan dan pendampingan untuk menjaga stabilitas harga gabah saat musim panen tiba. Berikut laporan disampaikan Robi Yudhistika.
1: Memasuki musim tanam ketiga periode Juni hingga Juli 2026, lahan sawah di Kelurahan Tejosari Metro Timur mulai digarap. Penanaman padi mengandalkan optimalisasi jaringan irigasi teknis dan bantuan pompanisasi karena musim tanam ketiga telah masuk musim kemarau. Salah seorang petani di Kelurahan Tejosari Metro Timur, Eko, mengatakan petani menyambut baik kebijakan standarisasi harga jual gabah. Kebijakan ini berdampak positif pada kesejahteraan penggarap. Untuk menjaga stabilisasi harga pembelian gabah saat musim panen, petani mendorong adanya pengawasan dan pendampingan.
2: Gabahnya maju, harga tuh, harga gabah itu stabil, minimal tuh 6,5. Kalau kering 8,5 kering. Kalau basah itu 6,5. Pertama itu 6,5 standar. Habis lebaran ini turun. Harga gejrok 5,6, 5,7. Turun, anjlok. Harapannya ya semua itu stabil, harga padi, harga pupuk, sebetulnya semuanya stabil lah gitu aja.
1: Harga pembelian gabah pada musim tanam kedua di Kota Metro sempat anjlok. Petani berharap pemerintah menjaga komitmen harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan Dinas Pendidikan, Pemkab Uai Kanan berkomitmen akan mengoptimalkan pelestarian budaya melalui pendidikan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Daerah Uai Kanan untuk dapat melestarikan sejarah nilai-nilai budaya yang ada di Uai Kanan sehingga tidak mudah dimasuk.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Uai Kanan berkomitmen kuat untuk mempertahankan dan melestarikan seni budaya daerah. Upaya ini akan difokuskan pada tata kelola lembaga kesenian daerah dengan mengusung konsep kesatuan pendidikan untuk mengaktifkan kembali berbagai wadah atau sanggar budaya kesenian yang ada di Kabupaten Uai Kanan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Uai Kanan melalui Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Uai Kanan Yudison kepada RRI, yang mana menekankan pentingnya peran serta satuan pendidik dalam melestarikan warisan budaya agar dapat memperkokoh jati diri kebudayaan daerah Kabupaten Uai Kanan sendiri. Menurutnya, peran konsep satuan pendidikan akan menjadi landasan untuk mengintegrasikan kegiatan seni dan budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal.
3: Kita punya kegiatan terkait tata kelola lembaga kesenian tradisional. Artinya itu untuk memperkokoh daripada jati diri daerah Uai Kanan untuk dapat melestarikan sejarah nilai-nilai budaya yang ada di Uai Kanan sehingga tidak mudah dimasuki oleh tradisi-tradisi dari luar gitu kan. Adapun kegiatan itu memang kita bagaimana memberikan suatu konsep khususnya di satuan pendidikan agar bisa mengaktifkan kembali wadah ataupun sanggar yang ada di satuan pendidikan yang mengangkat, yang melestarikan dan yang mengembangkan kesenian tradisional gitu. Jadi lebih mudah menyentuh langsung ke peserta didik, bagaimana dia bisa mengenal kesenian tradisional, tradisi-tradisi tradisionalnya itu sendiri. Kita memang sudah melakukan forum diskusi, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kendalanya.
4: Langkah konkret yang akan diambil meliputi pembinaan dan pemberdayaan sanggar seni, pelatihan bagi para pegiat seni, serta fasilitas kegiatan kebudayaan di sekolah-sekolah. Diharapkan dengan adanya dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seni budaya daerah Kabupaten Uai Kanan dapat terus lestari dan menjadi kebanggaan masyarakat. Dari Uai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang berperan aktif mengedukasi masyarakat di Waikanan untuk berperilaku cerdas menggunakan obat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang turut berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat di Kabupaten Waikanan mengenai penggunaan obat yang aman dan benar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat yang terus digalakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kepala Balai POM Tulang Bawang Rahmat Hidayat mengatakan, edukasi dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam memperoleh dan menggunakan obat. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat mencegah kesalahan penggunaan obat yang berisiko terhadap kesehatan. Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk sinergitas dengan pemerintah daerah dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Dia menegaskan pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara memperoleh obat dari sumber yang resmi dan aman. Selain itu, peserta juga diedukasi mengenai tata cara penyimpanan obat hingga cara memusnahkan obat yang telah kadaluarsa.
2: Kami berpartisipasi Balai POM Tulang Bawang di kegiatan Waikanan dalam rangka kegiatan Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kegiatan dilaksanakan di mana merupakan kolaborasi dari Dinas Kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Waikanan. Selanjutnya juga kami menyampaikan bagaimana cara tips menggunakan obat yang aman, mulai dari cara mendapatkan obatnya, cara menyimpannya, cara menggunakannya, dan juga cara memusnahkan apabila sudah kadaluarsa ataupun tidak layak digunakan.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan obat sehingga dapat mendukung terwujudnya derajat kesehatan yang lebih baik. Dia menegaskan, edukasi ini akan terus dilakukan melalui sinergitas berbagai pihak sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang rasional. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK menggelar pelatihan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi nilai yang lebih ekonomis. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK menggelar pelatihan pengelolaan sampah. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diikuti pengurus dan kader TPPKK dari berbagai kecamatan serta menghadirkan narasumber yang memberikan materi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, pemilahan sampah, pemanfaatan kembali sampah yang bernilai ekonomis, serta peluang usaha berbasis pengelolaan sampah. Bupati di Tulang Bawang, Kudratul Ihwan mengatakan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dia menekankan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap sebagai barang tidak berguna sebenarnya dapat menjadi sumber ekonomi apabila dikelola dengan tepat.
2: Jangan sampai sampah ini menjadi ancaman kehidupan kita. Itu tidak mudah, Bapak. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena perilaku itu tidak bisa dibangun serta-merta seperti simsalabim, seperti mengangkat seseorang jadi camat, langsung jadi. Membangun habit, membangun kebiasaan, membangun karakter yang peduli sampah itu tidak bisa serta-merta. Dia butuh waktu, butuh kesadaran, butuh pemahaman, butuh pengetahuan, dan butuh kemauan.
1: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Tulang Bawang, Herlinawati, menjelaskan pelatihan ini merupakan bentuk komitmen TPPKK dalam mendukung program pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi keluarga.
3: Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulang Bawang punya cita-cita, ya, punya cita-cita, punya keinginan. Di tahun 2026 ini, kita di Kabupaten Tulang Bawang bisa membangun bank sampah induk di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya di Kecamatan Menggala.
1: Melalui pelatihan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mampu memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas P3 APPKB Kabupaten Waikanan terus memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana dan 5 program Quick Wins untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan terus memperkuat pelaksanaan program Bangga Kencana. Program tersebut mendukung pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana secara berkelanjutan. Kepala Dinas P3AP2KB Waikanan, Andi Oktaviandi kepada RRI mengatakan, Bangga Kencana bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas. Program tersebut juga mendukung keluarga yang sehat, sejahtera dan berketahanan. Ia menjelaskan program tersebut dijalankan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Fokus utamanya meliputi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, pengembangan kampung keluarga berkualitas terus diperkuat di berbagai wilayah. Kelompok bina keluarga balita, remaja dan lansia juga menjadi perhatian.
2: Bagaimana kita membangun program-program ini dengan di era yang saat ini dengan digitalisasi kita. Jadi ada super app-nya, kita dapat memberikan informasi, edukasi, dan informasi yang lain melalui digitalisasi. Itu. Okay. Genting memang lebih kita dorong, harapkan adalah pihak-pihak di luar instansi pemerintah, gitu kan. Bagaimana dapat menjadi donatur daripada gerakan orang tua asuh ini.
1: Lebih lanjutnya, pemerintah turut menjalankan 5 program Quick Wins. Program tersebut dirancang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam waktu lebih cepat. Quick Wins meliputi Genting, Tamasya, Gati, Sidaya, serta AI Super Apps Keluarga Indonesia. Seluruhnya mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas. Dirinya menambahkan setiap program memiliki sasaran berbeda sesuai kebutuhan masyarakat. Seluruh upaya tersebut diharapkan meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kejuaraan Nasional Terbuka Ketahanan Berkuda dan Horsebow Ground Lampung 2026 dengan skala nasional ini mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi lokal sehingga mampu memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Berikut laporan Embriam Budi selengkapnya.
5: Ketua Koperasi KONI Lampung Doni Irawan menilai Kejuaraan Nasional Terbuka Ketahanan Berkuda dan Horseback Ground Lampung 2026 memberikan dampak positif bagi geliat ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Doni, kejuaraan olahraga berskala nasional yang digelar di ruang terbuka menjadi momentum penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Ia menjelaskan, momen seperti ini sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya pengunjung dan peserta, peluang usaha masyarakat ikut terbuka.
6: Momen hari ini luar biasa ya, kejuaraan terbuka nasional ya, ketahanan berkuda dan horsebow ground Lampung ya 2026. Momen-momen seperti ini hendaknya bisa terus berlangsung di wilayah besar sehingga ini menjadi gairah bagi pertumbuhan UMKM seperti ini. Kita berharap UMKM seperti ini dan lainnya ikut tumbuh berkembang sehingga income daripada teman-teman pelaku UMKM menjadi tumbuh juga. Nah, tinggal pemerintah kita harapkan ikut serta dilakukan pembinaan ya, bantuan permodalan, fasilitas dan sebagainya. Karena mereka juga harus dagangan, harus dapat untung.
5: Dire berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di Lampung agar memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Doni juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dalam pembinaan, bantuan modal, dan penyediaan fasilitas. Sementara itu, Koperasi KONI Lampung siap membuka kolaborasi dengan lebih banyak pelaku UMKM dan cabang olahraga lainnya agar ekosistem olahraga dan ekonomi kreatif di Lampung dapat berjalan beriringan. Menurutnya, potensi arena outdoor yang luas pada kejuaraan berkuda tersebut bisa terus dimanfaatkan untuk berbagai event olahraga maupun kegiatan ekonomi lainnya secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Embriam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yeps, ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Ya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat
0: betul
1: siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih Merapi lagi erupsi? Benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak iya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Yes. Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah bikin lagi, terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill ya, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke Mas, tapi lagu aku dulu ya Mas ya Mbak, ya, cocok nih sama Sopi gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Gak.
2: Itu.
1: Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang?
2: Itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
2: Wow. Itu
1: menarik.
2: Nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh gak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult Oriented Rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya nggak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengennya beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Pengen gitu biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album. Habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing, masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku enggak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah enggak nyaman di situ tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang, alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya. Gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu. Ada
2: Selamanya Saling Percaya. Itu lumayan meledak
1: gitu. Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ternyata
2: zaman-zamannya
0: Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke ada Bang Dan.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya?
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya, coba ya. Okay. Bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Ihsan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally, ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh, Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada nyerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso
0: dulu.
1: Karena ada tiga orang memang hari ini.
3: Iya. Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Okay. Baiklah.
0: Ya. Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Benijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul. Duanya
4: belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Lucy Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama gabung. Bang Danzo ya.
1: Yes, baru sama Bang Danzo.
4: Oke, ini kita langsung mau ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Bang Benijo dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa yo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungkikan salam dong.
0: Boleh, silakan.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Ya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi kuliner, wah
0: menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow living di Jogja ya,
1: definisi
0: di
1: ya Bang Danzo ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
2: Nah, itulah. Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya gitu.
1: Betul,
2: living banget. Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Johnny. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan gak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: juga jazz?
2: Pop, rock atau apa, sebenarnya gak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu gak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang. Wah, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Yeah.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock. Yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
1: Pasti.
2: Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 dan 021-3440-6.

0: 100% Indonesia, ekspresi kan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X. Ex-Fudu ya.
0: Iya, ex-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Ramai banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah truling, terlalang, truling, truling, terlalang, truling.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Ciguria, halo.
1: Ciguria.
3: Halo.
0: Ya, Ciguria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Ciguria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Ciguria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang berdan apa Danza Puduro. Eh benar ya?
1: Danza X Pudu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Danza Danza ya Danza. Kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil
3: halo,
1: loh.
3: Salam kenal kakak kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak
1: iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. maunya nih presenter dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah. Dah kakak Danza, Danza saya mau bertanya nih, tapi ada lagu-lagu baratnya ya kalau nggak salah ya menyanyikannya itu. Nah terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu? Ada nggak gitu? Boleh tahu
1: jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Lagi Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siapa aja perutnya di kosong dulu gitu ya kan?
0: Siap.
3: Kario ada di sana.
1: Bukan ya?
3: Nah itu saja buat kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Ciguria.
3: Ya, makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye. Ciguria.
0: Oke, itu dari Ciguria ya. Bang ada. Danzo kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih. Ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah, terputus sepertinya ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Ciguria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Belum bayar telepon.
0: Halo. Oke. Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Ciguria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah, Mangkur. Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Ciguria dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Okay. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang
0: dari okay.
2: Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Ya, kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari misalnya gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke. Okay.
4: Bung Danzonya dengarkan.
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like Paradise.
1: Please Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule. Gawanya keponakannya.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi tuh Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
0: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
4: sepertinya ya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo?
0: Gitu. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Dan, Karena kan jadi, Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Teteh, berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke Teteh, terima kasih.
0: Oke Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan apa bisa secemerlang waktu Abung dan Su masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Teteh. Teteh Dinda.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Terima kasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Amin Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya.
0: Aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
0: Woo! Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap.
0: Sedap banget.
1: Sedap.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya itu asik gitu.
2: Ada Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin.
0: Betul.
1: Allah, amin.
0: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Bener ya Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Thank you, bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

0: Indonesia. Inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget. Kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: masuk,
1: bergabung. Nah, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduh hai, ini
0: aduh
1: awet
0: hai
1: sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh. 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya.
1: Oke.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Karena
2: nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy ya, bener ya?
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget ya. Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya, karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit enggak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jazzer yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, okay, nah, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya, okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus ke bawah juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi kita, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi? Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Di Solo Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: karena
1: Mbak Lucy.
0: Sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat sukses Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemenin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dadah. Dan sampai jumpa.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: first now. You take her first now. You take her first now. You take her first now.
1: 90,9% Karel Informasi dan Inspirasi. Pendengar Ardi, saya menemani Anda di Lampung sore ini dalam acara Majalah Udara yang mengangkat tema tentang pentingnya implementasi Pancasila di dunia pendidikan. Pendengar, senang rasanya tentunya Prosatu ini akan menghadirkan rangkaian informasi yang akan menemani Anda dalam beraktivitas dan mengawali kebersamaan kita. Tentunya kami akan menghadirkan informasi. Yang pertama adalah warga nilai jalur afirmasi SPMB SMK belum berpihak pada keluarga miskin. Dan yang kedua nanti juga akan ada tentang komunitas film indie Pesawaran bawa film lokal ke ruang publik. Dan di segmen lain juga nanti kami akan hadirkan wawancara bersama dengan Dekan Universitas Tulang Bawang Lampung tentang implementasi Pancasila di dunia pendidikan. Namun sebelum informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Bersama Yani Ulistiana menemani Anda semua pendengar sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 4 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 4 Bandar Lampung. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dikit aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Han ikuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, cocok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamaki api kabak sunyi nih. Sehat ya Bang Medi Irawan. Ngancai minamaki dalam acara Pro Dangdut di edisi Kani Selasa 30 Juni 2026. Hari terakhir di bulan Juni minamaki. Jemok kamu aduk kukuk di bulan Juli ya. Sehat sunyi nih. Kalau selain sehat dan kada siap-siap, telepon sikam di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jasa apa? Oh, jasa jabang Senin jasa.
1: Ya.
0: Api kabar niku bang?
1: Sehat.
0: Kapan bang?
1: Sehat.
0: Iya kapan ge?
1: Kapan aku?
0: Nah, aku kikim ne susi, kamu gua. Kamu gua. Payo kidah, lagunya siapa? Wak putus-putus lagi Mansur, bukan yang pertama Mega Mustika. Penonton Cucu Cahyati. Putus-putus lagi. Ya, oke deh.
1: Ting ya.
0: Yo.
1: Ting ya, semoga baya. Semoga sehat. Mama juga jangan kembal. Gitu-gitu. Minan lagi ya. Kusentem. Tidak sambal ke timur. Rizia kecewaran. Kirim kecewaran. Yang diurusakan. Yakin oleh kita, pasukan yang berada, pasir yang bersama, kami sama kuki dan si asam kejujuran, ramli di wakanan, epa wakanan, lima wakanan, weka wakanan, kejujuran, jerman dan wakanan.
0: Ya.
1: Terima kasih, Jai.
0: Yo.
1: Terima kasih, sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih. Siapa lagi saya gabung? Yuk yuk yuk yuk, telepon langsung yuk 0721255112 atau telepon WhatsApp Uak Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar we? Wawai si alhamdulillah.
2: Amin. Sokok kita sehat.
0: Iya iya iya.
2: Api lagu.
0: Lagunya wak telu lagu, wak putus-putus lagi, bukan yang pertama ke penonton.
2: Bukan yang pertama,
0: bukan yang pertama, payu
2: kita.
0: Oh, ketiga, keempat, kelima ya kan?
2: Iyo. Salam-salam payu.
0: Siap.
2: Aje nawa Senin ini, terima kasih senggolan ya. Malupa Jaman Urdin, Sulawesi ya. Edo, Topan, malupa yo. Jamawah Mbah Jarwo ya. Jamawah Bunda Samba, Bahrin, Amir, malupa yo. Jamawah Zaini, kalau ya saya selalu ya. Jama Darson, mana malupa yo. Jama Jomlo, Jama Ham-Ham, Mama Dila, yo, lupa Riko, Tata, Kang Maman, yo, Polisi, yo, Jama Bapak Putri, Udo, lupa, Jama Lara, yo, Nabila, Aa Cibi, Jama Sapa Siri, panjang lah, lupa mana?
0: Eh, siapa?
2: Nur Hayati ya, siapa?
0: Nur Hayati.
2: Sidi panjang kayak soal kukunnya
0: siapa? Nabila, Bila.
2: Wati.
0: Oh, Wati.
2: Oh, Minan,
0: Wati. Minan, Wati.
2: Minan, Wati. Minan,
0: Wati.
2: Oh, oh, ya. Salam kenal ke rumah rumah ya. Jama Romli, oh, di bawah kanan. JK, Abdullah, ya, lupa mana. Jama Darman, Terimo. Jama Epa, ya. Pokoknya, jama seminunyi ini gue lah, ya.
0: Ya.
2: Kalau sehat selalu. Sehat selalu ini kue, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih. Pak Nur, saya gabung, silakan minta muakhi 0721255112 di kesempatan Debi Khani Sinji, tentunya dalam acara Pro Dangdut di edisi Khani Selasa 30 Juni tahun 2026.

Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

Dengan hamparan batang jagung yang mengering dan membentang luas di bawah langit yang diselimuti awan mendung, perempuan parubaya duduk bersila di antara tumpukan batang jagung. Dengan cekatan ia memetik tongkol demi tongkol, masukkannya ke dalam ember hitam yang mulai terisi. Wajahnya lelah tapi tangannya tak berhenti bekerja. Baginya setiap tongkol jagung adalah rupiah yang akan dibawa pulang untuk keluarga. Pemandangan ini rutin kita lihat di banyak perempuan di pedesaan saat musim panen tiba. Mereka bekerja sebagai buruh petik jagung, memanfaatkan musim panen yang hanya datang beberapa kali dalam setahun. Upaya yang diterima memang tidak besar, tetapi cukup menjadi penyangga ekonomi keluarga di tengah sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, perayaan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung berlangsung meriah. Ratusan ribu warga memadati pusat kota untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sejak pagi, kawasan Tugu Adipura telah dipenuhi peserta dari berbagai penjuru Bandar Lampung. Masyarakat dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia, ikut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi salah satu agenda utama peringatan Hari Jadi Kota Bandar Lampung. Rute jalan sehat dimulai dari Tugu Adipura, melintas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan RA Kartini, Jalan Brigjen Katamso dan Raden Intan, kemudian kembali berakhir di titik awal. Mengusung tema Bandar Lampung Bersinar, kegiatan tak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat. Anda capai Wakca pukul 16, toko petugas molo di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Suara Budaya Lampung, silakan saya gabung di 0721255112 di sesi kedua dalam acara perdana sampai di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Mina Muwaki atau selamat debi, saya sampai hagam mulang di aktivitas ya, lagi bersiap-siap ngumpul ko berkas-berkas saya gede usum mulang, ngumpul ko segala macam saya gede kokotas terus saya gede juga di usum mulang ya. Mudah-mudahan mengedosi ketinggalan, cek luot, handphone, casan, kayaknya ini penting banget ya Mina Muwaki, gagot separuh jiwaku pergi ke misalkan casan atau handphone ketinggalan di kantor. Bahkan nih kamu lo luat mi kantor ke misalkan ketinggalan. Silakan telepon sikam di 0721255112 dapat juga telepon WhatsApp 0811 7209885 dalam acara Prodangdut.

dibantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Nasi, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Suara Budaya.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah mengantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

seperti kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

0: sekarang juga.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal hilang padahal bar full. Surat nyasar, padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar nggak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.

0: Pagu di Prapat FM, Suara Budaya Lampung. Hadap pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung di 0721255112. Kita akan terima kembali ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini?
1: Bahrin.
0: Pak Bahrin.
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Bahrin?
1: Ya, banyak.
0: Bagus, bagus ya, sehat ya. Oke deh.
1: Lagunya ada apa Bang Medi?
0: Kita lagunya ada 3 lagu. Yang pertama ada Kupuja-puja Gita Yobi, terus ada Dokter Cinta Evita Mala, yang terakhir ada Kembalilah Sayang Asep Irama.
1: Asepnya aja ya.
0: Oke deh.
1: Salam-salam ya. Pak Cikar Timan, selamat sore. Mas Suradi, selamat sore. Bapak Firmanto, selamat sore. Bapak Aman, selamat sore. Bapak Madila, sembarang-sembar, selamat sore. Dan Nabila Welulis, selamat sore. Pada Pak Sumiran, selamat sore. Pak Emi Kemiling, selamat sore. Ada Pak Joko Purnomo, selamat sore. Ada Bunda Tim Lampung Timur, selamat sore. Ada Bunda Samba, Alamir, selamat sore. Ada Angirin yang di Gunung Batu, selamat sore. Ada Datuk Agung Cukuduran, selamat sore. Ada lagi Bang Entok, Bang Urdin, Pak Putra Jawanya, selamat sore. Ada Pak Paimen Kedaton 8, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Bunda saat ini ya, selamat sore. Ada Bapak Ketan, ada Satri, selamat sore. Ada Bunda, apa lagi? Ya pokoknya semuanya aja yang di bawah kanan ya, semua banjir ada apa terkecuali Lampung Timur, Lampung Selatan, apa itu namanya kota sini ya, kota di luar sana sama tuh.
0: Ya,
1: saja Bang Medi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya Bang Medi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Terima kasih. Kita terima lagi telepon, ada Pak Ramli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ramli di mana, Pak?
2: Di WK kanan.
0: Oh, apa kabar? Sehat kok dewe.
2: Ya.
0: Alhamdulillah ya, sehat. Sehat juga.
2: Ya, apa lagu ni bang?
0: Lagu ne wak telu lagu. Saya pertama wak ku puja-puja Dokter Cinta Jama Kembalilah Sayang.
2: Oh, Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta, Pak Yuki dah KM salam.
2: Salam-salamnya gue supir Rahman ya, buat Bang Men ya. Punya apa yang bolo-bolo ya. Buat Bang Darman. Buat siapa lagi?
0: Siapa?
2: Nah, terima. Gue sanyi kau bang.
0: Ayo.
2: Bang Ferry, Bang Medi ya.
0: Bang Medi.
2: Bapak Bang Medi juga di kota Pasir Timur Surakarta. Dilancarkan sikat ini. Makasih atas waktunya Bang Yo.
0: Yo.
2: Hari perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ramli di WA kanan, terima kasih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tapi kabar ne?
0: Sehat. Ayah entau apa kabar ne?
2: Oh, sehat mana?
0: Sokok keda.
2: Agak rapi lagu ni Medi.
0: Lagu ne wa ku puja puja Dokter Cinta Jema Kembalilah Sayang.
2: Iya, lagu ni pun untuk kunyin gawa.
0: Ayo.
2: Salam ni se unyin ne.
0: Ya.
2: Anja di Bandar Lampung kali anda Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat. Lampung Tengah pun unyin lah.
0: Ya.
2: Yo saya lagi ngademi kalau sehat ini yo.
0: Oke.
2: Okay. Oh, Jemaah Medi selamat tugas.
0: Yo.
2: Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Ayah M Top Wak Topan di Teluk. Halo Topan.
3: Halo juga Bang Medi Irawan. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun.
3: Oh, api kabar nih Bang Medi?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Debingi Bang Edo ya?
0: Malam Rabu ya, Bang Edo.
3: Pas malam kemarin ada penyiar baru.
0: Siapa tuh?
3: Mas Medi Campursari.
0: Sugeng Sonten, Sugeng Midangetaken, Tembang-tembang Jawi, asik.
3: Tapi lagunya Bang Medi.
0: Lagunya Wak Kupuja-puja Dokter Cinta Jemaah Kembalilah Sayang.
3: Ya puja itu yang
0: Gita Yomi ini lagunya.
3: Ku memuja bukan ya?
0: Bukan.
3: Ya sungguh ku terpuruk dalam lamunan kali itu ya?
0: Mungkin atau ku puja uja uja.
3: Uja-uja kalau anak kecil uja-uja.
0: Uja.
3: Oh iya. Punya ditinggalin kalau anak kecil itu kalau 5 tahun tuh uja-uja. Yo, salam nih. Pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis sehat selalu bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3. Terus Mune jamaah. Alhamdulillah Edo udah gemendingan, tadi pagi udah on air di Kak Nona.
0: Udah ya. Pulang belum ya?
3: Udah tadi pagi udah on air, udah posisi ya. Udah di Lamban. Semoga ya jagalah lagi pemulihan karena besok itu kan mungkin sembuh karena vitamin tanggal 1 tuh lebih sempurna sih. Dia.
0: Benar sih.
3: Ya udah sekali lagi Edo bersama nenek-nenek di Sukarame sehat selalu. Terus Muni Jama Wo Putri di Wei Halim Jama Udone, terus Muni Jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Mama Pungki di Darussalam, Jama Minanwati di Serengsem, Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Ius Pundut Pidada, Jama Bang Pendi di Oku Selatan, terus Muni Jama Bang Hamham di Pringsewu, Isusan Sebuah di Lampung Tengah, Bunda Samba Lampung Timur, di Waikanane Jama Bang Abdullah orang ganteng di Waikanan, Jama Bang JK, Jama Bang Ramli, terus Muni Jama Mang Darman, Litrimo, terus di Waikanan Jama Kisinan Munir. Pokoknya di Waikanan sehat selalu seunyine. Ya. Makasih ya Bang Medi ya waktunya ya.
0: Sama-sama
3: ya. Mulang hati-hati. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Makasih juga gua Topan sakaduntukan gabung di kesempatan Khani Sinji Minamuari ya. Karena kami terus kopai lagu Asep Irama.

Bang Adi saya lagi on the way di Kang Layang dengis kok di radio mobil. Hane kilu lagu pai Bang, jelagin lagu Lampung Bang, jelagu dangdut. Maaf ya pia Bang ya. Dan satu lagu lagi sebelum kita tutup acara ini minak muaki, tapi launi debikani terus berlangsung sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi lagu sesuai cuma lagu daerah luar negeri dunia minak muaki, bumi semakin panas. Mandi nyemak panas. Selamat debi, tetap di Perempat FM.

Bina Muara Ikatan Pencak Silat Indonesia Lampung terus memperkuat pembinaan atlet melalui penyelenggaraan sirkuit pencak silat zona 2 Lampung di Padepokan Pencak Silat IPSI Lampung Pahoman Bandar Lampung. Kejuaraan menjadi bagian dari rangkaian kompetisi berjenjang untuk menjaring pesilat potensial dari berbagai daerah. Sebanyak 101 pesilat dari 5 kabupaten kota ambil bagian dalam ajang ini, yakni Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran Pringsewu, dan Kota Metro. Ada 114 partai dipertandingkan dalam sirkuit yang menjadi wadah pengembangan kemampuan atlet sekaligus mengukur hasil dari latihan. Informasi yang terakhir, Mina Muaki. Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapan mengawal peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menjadi pegawai negeri sipil, baik yang ada di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Rico Mendoza, mengatakan beberapa waktu yang lalu secara khusus pihaknya telah mengundang beberapa kepala daerah ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Pertemuan untuk mendengarkan keluh kesah terkait sulitnya anggaran di daerah jika pembayaran gaji P3K terus dibebankan melalui APBD. Menurutnya pihaknya menginginkan pembayaran gaji P3K diambil alih oleh negara dalam arti pembiayaan melalui APBN. Dan Mina Muaki, beliau menyoroti tentang status P3K yang berada di bawah lembaga vertikal dan kementerian. Rico mengatakan pemerintah juga terus harus memperhatikan dan memikirkan nasib serta kesejahteraan P3K vertikal yang berada di daerah. Ada ijapai wakca pukul 17 kalau tengah malam di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Daya Lampung, hadap pukul 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Neki manihan ya, minak muaki tetap setia ngedengis ko helau ni debikani. Saatnya Bang Medi Irawan ngadil ko lagu-lagu daerah Nusantara. Sampai benar di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada

panas, pemandian air panas namanya adalah pemandian air panas di Gembura yang ada di dua lokasi, yaitu Sidomakmur dan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masing-masing lokasi memiliki daya tarik sendiri dan menawarkan sensasi berendam berbeda. Kendati demikian, kedua kolam pemandian ini bisa konon membantu menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal. Selain berendam, Minamwaki juga disuguhkan pemandangan perbukitan hijau yang mengelilingi kawasan pemandian air panas tersebut. Lokasinya ada di Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Jam buka dari pukul 7 sampai 18 waktu Indonesia Barat setiap hari, dan harga tiket masuknya itu murah kali ya. Kalau di sini tertera gratis, Minamwaki. Mungkin ada informasi terbaru apakah berbayar atau tidak kalau misalkan mandi di sana.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek menyewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu koroniku.
1: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap-kelip pada go lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai ke ji Allah. Iyo lah. Nanya tancep.
1: Lau ya.
2: Masa do. Lau Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mangat dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
2: Agalanya nggak beli kok kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat kuti se. Injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gani se. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal. Mahal.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli kau enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Rompa FM, suara budaya Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum beduk azan maghrib akan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin

putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Kelas memasak dengan Chef Tony Azhari dan Maestro Kue Jajan Pasar Lani Rustan. Yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama MS Bong. Dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Saat senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang akan menjadi sorotan dari Festival Pesenggiri. Untuk tiket dan informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesenggiri Festival.

Saatnya Bang Medi undur pamit. Terima kasih kebersamaan Nak Muahi. Ajak pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, Jaji Wak Leonardo Hendarmin Pasha sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Irawan mengucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM.

0: ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.

0: di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita?

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, salam malam mendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung ke program 1 RRI Barat Lampung mengikuti Warta Berita.
2: Di online, di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
4: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas
6: dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
7: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
5: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
4: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
9: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
9: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
10: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
11: 50 juta, 0
10: juta, 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
9: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
12: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
13: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
12: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
13: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Tidak terasa program.
15: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
14: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
16: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman, Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
15: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
18: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
19: Yang sekarang berjumlah 453 dan kembali 391 yang ada 249 yang di sana dan yang satu 62 yang di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
20: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
0: Untuk penyambutan ya, kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
20: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
21: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
22: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
23: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
21: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah. Dan selengkapnya.
1: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
2: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Bahasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
2: Ya, itulah.
6: Cuman
2: tadi,
6: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini tentunya hari Selasa, 30 Juni 2026. Masih dari Jelitas Tengah Sumatera Negeri Baru, Umus menguai kanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Pendengar, malam hari ini tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang kanan. Setelah kita akan bergabung ke program 2 RRI Lampung, kita akan segera bergabung. Kita akan mengetahkan live chat musik. Selamat malam dan selamat berkarakan.
3: Lebih ada perpaduan ngepop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
4: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
3: Untuk sing along ya.
4: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
3: Okay.
4: Jadi tuh kayak fun banget.
3: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
4: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
3: Kayak ya udah, kayak lu let it flow aja.
4: Benar.
3: Iya sih.

0: Emang tebel alis ya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Densu alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain series LS Pickle.
1: Kemudian ada film Tagut kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerja di film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor.
1: Iya.
0: Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu
1: sempat
0: itu
1: rame,
0: tuh.
1: Rame.
0: Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi
0: oh,
1: kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya nggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Jangan terlalu dalam. Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Ya. Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lo denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya.
0: Drumnya tuh electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Iya. Itu enak. Lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Venice tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Killer
0: One. Iya, itu keren banget. Itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lo mengambil ide ini kayak ini? Lo bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lo di lantai kanan kiri dan juga lo. Ini lo bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu.
1: Korban
0: jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah iya. Ini di mana sih lo foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih.
1: Iya.
0: Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?

0: ada itu ntar
1: kita keep dulu. Itu keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, yeah, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, yeah. Satu-satu ya?
0: Satu-satu dulu.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita hemat-hemat dulu, kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, yeah, betul.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu, biar mungkin lebih kena sasaran ya?
0: Benar, benar.
1: Iya, iya, iya, iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produ nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produ sama Steve teman produ. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah, daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima. Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi
0: yang mana
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh. Yaudah deh,
1: tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin Senang. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi
0: asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui finish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, cik. Ada part-part ini yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas sebenernya udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya? Iya,
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemar kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah, aneh sih. itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip, gimana kita ngelawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita langsung ngelawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Okay. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya,
1: ya.
0: makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa
0: gitu. Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yeah. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang.
0: Ya. tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elan Dekrisandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kamu ditemani Fasa Salsabila
1: dan Sondaru Kartiko
2: dan Marta Dila
3: dan Azmi Ananta.
0: Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuma di Hobby Space.
4: Explore your hobby.

0: Oke teman Pro 2, malam ini kita bakal ngebahas tentang hobi. Tentu aja hanya di Hobby Space, Explore Your Hobby.
1: Yes, teman Pro 2, hari ini kita mau ada hobby talk ya. Terus juga ada stereotype dan juga communication tentunya. Yes.
2: Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap dengerin kita dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Pro 2 di Bandar Lampung,
1: teman terbaik kamu.

0: juga Jeffrey Nicole.
1: Oh my god, Asmi dan juga Fasya.
0: Dan Asmi dan Farsya. Farsya lagi gue.
1: Fasya.
0: Bajunya luar biasa loh teman-teman. Kalian bisa

0: jalan-jalan ya, bukan pikirannya.
1: Aneh-aneh gitu. Tapi kayak gak afdol gitu gak sih kalau kita gak nyapa teman produanya dulu.
0: Yes, halo teman produa, selamat malam Rabu teman produa.
1: Yes, gimana
0: udah
1: nih?
0: Udah bikin Junidam lu.
2: Oh iya, jangan kelupaan ya, ini udah akhir bulan nih.
1: Kebetulan kalau aku udah sih kemarin udah, karena ngelihat salah satu postingan teman jadi FOMO.
3: Dan biasanya di posting di Junidam itu ya hasil traveling itu selama sebulan liburan.
2: Iya, benar-benar di slip-slipin tuh yang habis jalan-jalan kemana-mana.
0: Seru banget ya
2: gitu kan. Tapi orang tuh kalau traveling sukanya kemana sih?
1: Kalau gue sendiri ya, gue seringnya ke Jerman, jajaran Pak Homan.
3: Oke.
2: Hampir shock gue, orang half gitu kan ya.
1: Iya. Yeah. Kebetulan seminggu sekali gue PP sih kak ke Jerman.
2: Oke oke.
1: Kalau Marta sendiri?
2: Kalau gue traveling kalau yang dekat-dekat biasanya pantai ya.
1: Oke.
2: Okay. Jauh-jauh gue memang suka sih nyoba keluar kota gitu-gitu.
0: Oh, iya.
1: Kalau Daru?
0: Gue terakhir traveling kapan ya? Karena sebagai budak korporat.
2: Iya nih, sibuk
0: banget ya. Ini kemarin gue terakhir, sorry, ini masih dalam kota juga sih sama temen-temen kantor.
1: Ha-ha.
0: Coba

0: Jun, ya kan kayak yang lagi rame sekarang tuh Arthur tuh kayak jadi salah satu tempat.
1: Saking sibuknya apa bilang RRI ini juga jadi tempat liburan lo, Daru.
2: Buat
1: abis pamat gitu kan ya, jadi tempat liburan kita.

0: bahas tuntas nih.
1: Bener banget.
0: Sama produser semua yang ada di sini ya. Ada teman-teman juga yang bertugas pada malam hari ini, ada
1: rame lah pokoknya, rame banget.
0: Fitra ya.
2: Ada Echa.
1: Ada Echa, ada

0: juga. Caitlin juga harus ikut join ke kita juga nanti kirimin ke apa namanya?
1: Pengalaman traveling.
0: Pengalaman
1: atau tujuan kita. Mau liburan kemana sih? Ini kan mumpung lagi liburan.
0: Siapa
1: liburan
0: tahu nanti kuliah. Kita bisa kasih masukan.
2: Iya. Yes.
1: Betul.
2: Siapa tahu kita bisa ya, ikutan juga mereka traveling.
0: Bener, ngasih masukan doang. Apa maksudnya masukan referensi liburan kemana?
2: Mungkin yang tadi nggak kepikiran mau kemana, jadi kepikiran ya kan setelah dengerin kita gitu.
0: Dan Om Prodo waktu kita juga masih panjang sampai jam 10. Om Prodo, kalian bisa share pengalaman kalian, bucket list kalian mau kemana ke 081-792-925-925 atau di Instagram kita di @prodo_bdl.
2: Yes, kita bakal tungguin sampai jam 10 malam nanti.
0: Cuma di
2: Hobby Space.

0: aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys, duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Oke, teman Pro 2. Masih bersama Fasya, Azmi, dan juga Marta dan Daru.
1: Ya.
0: Tadi kita udah spill dikit-dikit sih, karena malam ini kita mau bahas hobi yang dibilang aneh juga enggak, dibilang seru, ya pastinya.
2: Pasti. Tapi gue gak setuju sih dengan bilang ngabisin.
3: Kenapa
2: duit.
3: Kenapa Azmi lo gak setuju sama
2: karena gue sendiri nih, gue liburan justru bisa ngasilin duit.
3: Wow, luar biasa.
2: Jadi gue gak setuju sama stereotip orang-orang.
1: Tapi kalau sekarang iya sih, karena liburan bisa jadi lo bisa lo jadiin konten kan.

0: banyak dari kita ya. Salah satunya gue juga, kalau misalnya gue mau cabut, mau traveling, mau ngabisin duit nih ya kan, mau happy-happy itu rela nabung nih buat jalan-jalan doang.
1: Iya, iya. Gue juga sih, gue termasuk orang yang harus nabung dulu, harus berusaha
0: sekeras mungkin. Disiin sedikit uang kita untuk kita
2: untuk jalan-jalan ini, gitu. Traveling itu, bahkan gue punya tabungan yang kayak ada khusus gitu loh untuk jalan-jalan gitu loh.
3: Oke, jadi sisihin lah ya.
2: Iya, karena kalau buat gue dalam hidup ini work-life towards balance.
1: Ya benar sih. Kalau kata Genzi itu self reward lah.
2: Yes, betul, Fasya.
3: Kalau liburan juga kan nggak tiap hari, jadinya nggak salah lah sekalinya kita liburan ngeluarin duit yang lumayan nguras kantong, ya worth it lah ya.
2: Tapi yang seru juga tuh sekarang sebenarnya liburan tuh nggak perlu duit banyak juga ya, atau nggak perlu apa ya, maksudnya nggak mahal sih sekarang.
1: Iya, karena kita bisa nyari diskon.
3: Open trip bareng orang-orang baru gitu, jadinya kita selain liburan dapat relasi baru lagi.
0: Nah ini dia nomor produk salah satu beberapa tips ya. Salah satu segmen yang paling wajib kalian dengerin sampai selesai nanti jam 10 nomor 2. Ini kita mau ngasih berbagai tips buat kalian semua kalau misalnya kalian mau traveling tapi tetap hemat ya.
1: Iya.
0: Dan low budget tentu.
1: Benar banget.
0: Yang pertama nomor 2, lu mungkin harus jalan-jalan kalau bisa jangan sendiri sih.
1: Iya.
0: Jangan jadi.
2: Oh iya. Benar.
0: Nah, jadi solo traveling betul. Karena kalau misalnya lo sharing sama temen lo kan
2: akan
0: setidaknya
2: lebih
0: ngepres budget gitu kan.
1: Kalau kadang pun kalau ramen tuh lebih murah biayanya.
2: Karena
0: contoh,
2: kan ada PT-PT ya.
0: Iya, ada PT-PT.
1: Kok kadang juga kayak bukan tiket sih, kayak hotelnya barengan bisa share sama teman-teman.
0: Apa walaupun kita nambah extra bed gitu kan.
1: Iya.
0: Kita enggak perlu nyewa kamar satu untuk betul sendiri gitu.
1: Iya, kan. Jadi enggak kerasa banget ngabisin duitnya.
0: Benar. Terus juga kalian kalau mau jalan-jalan mungkin sebelum kita keluar kota nih, ada baiknya kita ngerasain dulu yang ada di dalam kota kita ini dulu.
1: Iya,
0: betul. Dari provinsi Lampung nih kan banyak banget wisatanya nih ya kan. Kalau kita ngomong traveling bukan cuma soal alamnya doang.

0: kayak suka-suka senja.
1: Bener.
0: Tuh yang baru di-mention sama Pasha tadi itu seru kok teman. Bener.
2: Kalau di Lampung ini lagi naik banget Pulau Wayang gak sih?
0: Oh Pulau Wayang.
2: Oh, iya. Kayak gak perlu liburan ke Thailand lagi, kayak udah ada Lampung gak destinasinya.
0: Itu lewat terus di TikTok gue, bahkan gue kayak udah masukin itu ke salah satu wishlist gue.
2: Sama kalian kenalin gak sih si Nisa Gajah di Waikambas?
0: Oh itu ya.
2: Itu viral banget sih, itu banyak banget di TikTok.
3: Bukan cuma ke wisata alam doang, tapi ada edukasinya juga.
2: Betul.
3: Supaya anak-anak atau yang mungkin di bawah kita umurnya jadi tahu nih, kalau di Lampung punya gajah, punya satwa-satwa yang masih dilindungi gitu. Bisa kalian, bisa mereka buat belajar juga. Nah tadi untuk low budget kita, untuk ngepres budget maksudnya ya,
0: budget.
3: Kita harus rame-rame sama teman.
0: Betul.
3: Terus destinasinya ke dalam kota dulu.
0: Yes.
3: Terus selanjutnya apa lagi tadi?
0: Tadi satunya apa ya tadi kan mentionnya,
3: selain dari alam-alamnya juga, terus flora dan faunanya juga bisa dieksplor.
0: Oh iya
3: ya,
0: benar
3: kan?
0: Jadi sebenarnya intinya lo harus eksplor tempat-tempat terdekat lo dulu sih,
2: sama cari hidden gem
0: yang
4: di sekitar setuju
2: kita
4: sih.
2: Dulu
4: setuju sih.
0: Kadang kan kayak misalkan pik tadi ya, sebelumnya ya, sebelum sosmed rame kan kita gak tahu ternyata pik tuh sedekat itu sama rumah gua gitu. Rumah gua kan masih daerah panjang ya. Itu kan ternyata masuknya gak jauh kalau dari rumah gua gitu.
3: Tapi ngomongin soal destinasi yang ada di Panjang juga ada loh,
0: iya,
3: salah satunya
0: benar,
3: kan.
0: Iya benar.
2: Apa tuh?
3: Kalau mau kesana ya, ada
0: baru,
3: Pantai Tiska,
0: ada
3: Pantai
0: ada
3: Pasir Putih.
0: Iya banget, banyak sih.
4: Banyak hidden gem sih ke arah sana.
0: Iya makanya itu.
2: Bahkan di kampus gua sendiri tuh ada tempat wisata. Biasanya ibu-ibu. Betul. Kampung Raya Itera. Itu biasanya jadi traveling keluarga gratis. Kali cuma nyewa sepeda 15 ribu udah happy lah pulang-pulang.
4: Unila juga gak mau.
2: Ada apa tuh di Unila?
4: Ada Bung Rusa sih.
2: Oke.
4: Ada Bung Rusa.
0: Juga ada.
4: Apa tuh kalau di Unila?
0: Sama sih embung. Bisa untuk piknik gitu kan.
3: Iya. Tenang ya.
2: Udah senja.
4: Traveling low budget.
2: Udah senja sambil minum.
3: Kampus apa ya kampus gue ya?
0: Kampus lo apa?
3: Gak ada nih.
0: Belum mungkin.
2: Lihat city like dari atas Indomaret Point Coffee gitu.
3: Oh iya.
4: Masuk. Nah kalau teman berdua sendiri tuh gimana? Kalian tipe yang punya uang lebih langsung kepikiran jalan-jalan atau lebih milih uangnya ditabung dulu? Kalau kalian berdua gimana kak di antara dua ini?
3: Kalau gue sih dek.
4: Iya.
3: Gue pribadi gue lebih suka orangnya nabung dulu.
4: Oke.
3: Nabung terus karena kan kalau misalnya kita udah punya duit nih terus press nih ya kan pas-pasan banget untuk budgetnya, misalnya kita kesono 2 juta kita cuma bawa 2 juta itu, dan takutnya nanti ada keperluan tidak terduga,
0: tahu, benar,
3: ada kejadian
0: benar.
3: yang mengharuskan kita keluar budget lebih overpriced, jadi takutnya nanti malah ke depannya kita traveling malah nggak nyaman. Yep, gitu
0: setuju,
3: kan.
0: Setuju.
2: Tapi kadangnya sering udah nabung kelamaan gitu nih ya, saking mau nabung dulu persiapan tapi lama-lama nggak kerasa liburannya malah kelewatan. Jadi kayak ya buat apa nabung kalau waktu liburnya udah nggak ada gitu.
3: Lu nabung nunggu sampai weekend karena saking lamanya nabung sampai ketemu hari Senin lagi.
2: Iya betul.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Belanda harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia usai kalah dari Maroko lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang satu sama selama 120 menit. Belanda sempat unggul lewat gol Cody Gakpo, namun Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui Issa Diop di penghujung babak kedua hingga laga berlanjut ke adu penalti. Di babak adu penalti, Maroko tampil lebih tenang. Penampilan gemilang kiper Yasin Bounou membuat tiga eksekutor Belanda gagal menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan Maroko lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi tuan rumah Kanada. Itu dia teman-teman berdua, Flash Info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Info Pro 2 FM.

0: Hey yo, teman Pro 2 masih ditemenin oleh Azmiananta,
1: Fasya, Daru, dan Marta ya, Dila.
0: Ada di ya, Hobby Space, Explore Your Hobby.
2: Ya, bener teman Pro 2. Hari ini kita spesial hobinya buat yang teman-teman yang suka traveling.
1: Yes. Ya.
2: Kita udah kasih tahu juga tips-tips buat kalian semua.
1: Biar hobinya, travelingnya murah.
3: Lebih surprise budget ya.
1: Iya.
3: Sebelumnya kita
0: udah mention. Tentu aja selain traveling, tentu aja hasil traveling itu biasanya kan kita buat SG nih ya.
1: SG,
0: ya kan? SG. Sering gak sih di komen kayak banyak ya duit jalan-jalan terus
1: gitu. Oh. Pernah ya, pernah ngalamin ya?
0: Sering banget.
1: Kelihatan kayak orang have gitu ya, padahal
0: orang
1: ya,
2: ngomongin soal traveling dan banyak duit ya.
0: Iya.
2: Banyak banget sekarang yang stereotype sama dua
1: iya.
2: Hal ini.
1: Iya.
2: Katanya kalau kita sedikit jalan, sedikit main gitu, udah dicapnya, wah oh, banyak duit loh gitu.
1: Betul. Iya.
0: Pinjam dulu 50.
3: Iya. kalau misalkan nggak gua ngeliat orang, misalkan contoh ya kayak gua ngeliat teman gua nih, dia setiap hari jalan makan, gua langsung mikir kayak orang have sih.
1: Iya. Padahal kan
3: orang ada.
1: Iya. Padahal kita nggak tahu kan gimana ya, di balik layar itu ya, sendiri betul, entah betul, mereka betul, mungkin
3: tapi tabungnya, ya
1: iya
2: cari duitnya
3: betul
1: tapi oke
0: okay.
1: tapi selain orang have ya stereotype-nya banyak juga orang yang kira kalau misalnya yang suka traveling ini orang gabut yang enggak ada kerjaannya padahal
2: juga orang yang...
3: Tapi gue gak setuju ya kalau orang traveling di stereotipin dia gabut. Sebenarnya enggak sih menurut gue ya.
1: Iya.
3: Dari preferensi gue kenapa? Karena traveling tuh kan pasti dia juga udah planning ya.
0: Betul.
3: Kapannya gitu, terus mau berapa hari, terus juga mungkin yang kerja udah ngambil cuti gitu kan.
1: Iya.
2: Sebelumnya udah ada persiapan.
3: Iya, gitu. Iya.
0: Terus kadang yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya enggak hari itu juga travelingnya.
3: Bener,
0: entah
3: bener,
0: dia travelingnya sebulan yang lalu, setahun yang lalu baru di posting kita nggak ada yang tahu.
3: Betul kan, Asmi setuju. Karena gue pun ya salah satu orang yang kalau misalkan kemana itu postingnya bisa kayak mungkin minggu depannya.
1: Yeah.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Jadi ya nggak tentu dia free juga ya.
1: Iya.
3: Gitu. Travel itu nggak semuanya gabut.
1: Dan belum tentu juga gabut, biasanya kerjaan dia, mata pencariannya.
3: Kalau dia konten kreator kan.
1: Iya.
0: Itu gua sih. Gua kan tour guide.
1: Oke. Okay.
0: Sering ngepost laut-laut gitu. Dikira okay. Jalan-jalan padahal gua nyari duit.
3: Iya. Oh, berarti kerjaan lo enak ya, Asmi ya.
0: Artinya ya, enak-enak lah.
2: Orang yang traveling ini enggak semuanya buang duit.
1: Iya. Oh.
2: Ada benar-benar kayak Asmi
0: nyari duit.
3: Iya, betul. Jadi enggak semua stereotip buruk itu benar ya. Gitu ya. Tentang orang-orang yang suka traveling tadi gitu. So, gimana teman Pro 2 ya kalau kamu nih ya mungkin juga ya
1: punya
3: stereotip lain ya
1: iya.
3: Soal traveling orang
2: sudut traveling. Pandang yang berbeda
3: yes, iya. Dari gue Asmi dan juga Fasya dan Daru gitu
1: bisa
3: kan.
1: Banget ke WhatsApp kita di 081 7995925 atau di Instagram kita
0: di Pro 2 BDL.

0: Liga.
1: Liga Belanda.
0: Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Oke, masih bersama kita berempat, Marta, Daru, Azmi, dan Salsa. Kalau tadi kita ngebahas stereotype yang aneh-aneh gak sih? Sebenarnya gak aneh-aneh juga sih menurut gue. Cuman
1: yang kebanyakan orang pikir ya tentang
0: Iya, betul.
2: Yes,
0: betul. Dan banget. Sekarang kita akan ngobrol sama satu teman berdua yang sepertinya sudah terhubung. Kita bakal ngebahas apa sih disini?
3: Kita bakal nanya-nanya tentang seputar traveling tentu aja sama teman berdua kali ini.
2: Konon katanya, katanya produser kita pada malam

0: Okay. Kalau dibandingin sama Fasya yang ke peak terus kayak
1: ini lebih jauh. Mungkin dia ke peak asli ya.
2: Enggak ada yang tahu asli. Mungkin ya. Kita langsung aja kali ya terhubung sama teman pro 2 kita. Halo, Rafli.
3: Halo, halo. Iya.
4: Halo. Selamat malam.
3: Malam.
0: Iya. Rafli ini kok kayak ada lagunya tadi? Aman ya?
1: Rafli lo sambil dengerin lagu apa gimana?
4: Apa sambil dengerin?
3: Ini.
1: Halo Rafli, gimana sehat?
3: Halo.
4: Kedengaran jelas nggak Rafli iya? Suaranya?
3: Kedengaran.
0: Oh iya. Ini Rafli lu posisi lagi di mana, Rafli?
3: Posisi gue nggak tahu nih, kayaknya kesasar di mana?
4: Oh lagi liburan ya?
2: Iya, lagi libur, lagi traveling.
1: Oke, kita maklum karena lo traveler. Iya. Mungkin aja sekarang lagi di Sumba mungkin.
2: Iya. Lagi di peak gak ada yang tahu juga.
4: Iya.
2: Oke, kalau boleh tahu.
3: Di peak. Harusnya.
2: Kalau boleh tahu Rafli dari mana sih?
1: Iya, lo kenalan dulu kali Rafli. Iya. Siapa?
4: Siapa lagi teman produanya?
3: Gue Rafli, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.
2: Oke. Jauh ya teman produ kita satu ini.
0: Oke, Rafli, katanya si PA nih tadi, katanya produser kita pada malam hari ini, katanya lo orangnya yang traveling banget, bener gak sih?
3: Asli.
0: Oke.
1: Apa sih yang menunjukkan kalau lo orangnya traveling banget? Apa sih gue pengen tahu gitu?
3: Lah ini gue tiba-tiba kesasar.
2: Boleh deh.
0: Oke. Rafli, kalau lo sendiri lo referensi lo untuk traveling itu lo lebih, kalau tadi kan kita juga udah bahas ya, kalau gue pribadi orangnya lebih suka ke yang alam-alam, kayak asri-asri gitu. Kalau lo pribadi lo lebih suka destinasi yang seperti apa nih untuk travel?
3: Kalau gue sih kurang lebih ke yang alam-alam lah gitu.
0: Sama ya,
3: mungkin air terjun gitu ya, terus curug gitu, mana bisa gitu.
2: Okay.
0: Selama ini lo hidup.
4: Berat nih ya.
0: Selama ini lo sejauh ini ya, lo jalan-jalan ke curug, udah pernah ke curug mana aja dan curug mana yang paling jauh yang udah pernah lo datengin?
3: Kalau macam-macam sih sebenarnya, curug mana aja itu kayak yang gua kan asalnya dari Lampung tuh, mungkin kayak bangsa-bangsa terjun yang di Gunung Raja Basa itu udah kayak 9 putri itu kan ada kurang lebih 4 air terjun dalam satu rute ya gitu.
0: Terus kalau
3: di Bogor sih banyak, lebih banyak lagi gitu, kayak
1: apa tuh, boleh
3: mungkin beberapa kayak titik nol sungai Cisadane ataupun sungai Ciliwung juga gua udah gitu.
0: Bagus ya Rafli.
2: Jauh ya mainnya, jauh.
0: Oke. Mas, soalnya Rafli mendahulukan destinasi wisata yang ada di dalam pulau sebelum keluar.
2: Dia menduluankan destinasi lokal. Nah, kalau tadi kan kita tahu si Rafli ini suka traveling ke arah yang alam-alam gitu. Otomatis pasti kamu juga dapat uang jajannya. Nah, kalau dapat uang jajan tuh dialokasiin untuk jajan aja atau untuk apa, membeli barang-barang yang mendukung traveling kamu gitu?
0: Iya, lu rela nabungin uang jajan lu cuma buat travel doang gitu, enggak lu tipikal orangnya kayak gitu enggak?
3: Enggak sih, kayaknya kalau ada duit aja gue langsung berangkat gitu.
4: Oke. Berarti lo langsung gas aja gitu ya kalau ada duit.
3: Walaupun kayak di dompet ya isinya cuma 2.000 perak ya. Oke.
2: Berarti kalau malam ini kita gitu. Kalau malam ini kita ke Pesawaran gas dong.
1: Iya, berarti kalau kita malam ini ajakin lo ke Pesawaran lo gas ya.
3: Masalahnya nih, gue mau aja sih. Cuman ini masalah kan namanya gue lagi kesasar.
1: Benar.
4: Oke, selama lo banyak liburan tempat tuh ya Rafli, gue pengen nanya nih, lo itu paling berkesan tuh ketika lo bawa barang, hadiah ke rumah, atau sekedar cari pengalaman aja sih jalan-jalan ini?
3: Gue seneng orang tipikal yang apa ya, nyari tahu gitu. Misalnya kayak
1: Nyari tahu, kenapa gue nyari knowledge baru gitu ya.
3: Kayak misalnya ini ngapain sih gue sebenernya ke titik nol sungai Cisadane. Sebenernya gue pengen tahu aja gitu, ini air sebenarnya asalnya bersih, kenapa tiba-tiba ke bawahnya aur-auran gak jelas gitu ya.
4: Oke.
1: Terus dapat gak lo kenapanya tuh?
3: Oh dapet, ternyata apa emang tuh masalahnya itu dari kelakuan warga kita memang ya begitulah.
2: Oke. Berarti traveling itu juga untuk eksplor dan cari tahu ilmu yang nggak didapat di sekolah atau di kampus.
0: Bener.
1: Oke.
0: Jadi tadi kalau misalnya dibilang si Rafli ini berarti dia tipikal orang yang kalau misalnya mau traveling nggak perlu merencanakan sesuatu dengan maksudnya
4: terencana gitu, lebih spontan uhuy.
1: Benar.
3: Lebih gue tuh orangnya apa ya, impulsif traveler.
1: Oke.
0: Impulsif traveler.
1: Apa tuh? Coba dikasih tahu.
3: Jadi gue tuh orangnya tuh spontan aja gitu. Kalau mana gitu.
2: Berarti kalau misalnya diajak sama teman ya gas aja. Ada duit berapapun gas aja.
0: Tapi sejauh ini Rafli, destinasi wisata mana yang paling jauh yang udah pernah lu datengin dan apa alasannya?
3: Destinasi ya. Tergantung nih sebenernya terjauhnya dalam konteks misalnya gue jalan-jalan sendiri apa sama temen atau sama keluarga.
1: Bebas deh,
3: gitu.
1: Apapun, pokoknya yang penting paling yang jauh,
0: paling
1: menurut
0: jauh dari
1: lo.
0: Tempat tinggal lo.
3: Paling jauh buat gue mungkin pas kecil ya dulu ya ke KL.
1: Oke. Kuala Lumpur, benar.
2: Tapi dari sekian banyak traveling yang lo lakuin, ada gak sih traveling yang bikin berkesan atau kayak gue harus balik ke sana lagi sih?
1: Iya, kayak jadi memori yang gak bakal lo lupa itu ada gak sih? Gitu?
2: Ya mungkin bisa lo rekomendasiin ke kita semua
4: ya,
2: gitu.
4: Iya, betul. Siapa tahu kita bisa main ke sana abis ini.
3: Ada sih.
4: Apa ya, tuh?
3: Tapi jauh banget gitu kebetulan dari sini.
2: Apaan tuh?
1: Apaan? Gak apa-apa, spill aja.
3: Itu namanya itu Laut Kota Agung gitu. Itu tempat gue mancing soalnya.
2: Oke, jauh banget ya.
1: Itu jauh banget.
2: Jauh banget sih, jauh banget sih.
0: Thank you Rafli udah ngobrol bareng kita semua.
1: Yes, thank you Rafli.
0: Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan
4: liburan bareng.
2: Siapa tahu dia mau sponsori kita berempat.
1: Iya, siapa tahu ya.
0: Makasih ya Rafli.
1: Oke, thank you Rafli.
3: Sama ini. Tolongin gue dulu dong. Kesasar nih.
1: Oh iya udah, itu urusan belakang, nanti kita offer ya, kita bantu kamu ya.
2: Oke.
0: Nah, ngobrol tadi kita udah ngobrol juga sama Rafli, salah satu teman Prodo yang suka hobi banget traveling dan salah satunya dia destinasi wisatanya lebih ke alam.
1: Sama
2: kayak Asmi tadi, dia kan sukanya ke laut tapi
4: ada air terjun, curug.
1: Tapi kalau si Rafli ini lebih air terjun sama curug ya, gitu kan.
0: Tadi soal Kali Ciliwung ya.
1: Iya. Oh iya, benar.
0: Makin sini makin jelek. Nah, itu juga kita kalau misalnya jadi warga yang baik tuh jangan suka buang sampah sembarangan.
1: Iya, betul.
0: Untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih tahun berdua. Karena kalau misalnya bisa jadi daya tarik kan juga bisa jadi pertumbuhan ekonomi gitu kan buat kita semua tahun berdua.
2: Apa nih?
1: Jangan dulu deh.
2: Oke, kalau teman berdua ada enggak sih destinasi yang rekomendasi buat kita gitu, bisa banget ke WhatsApp kita di 08.
0: Atau sebelum itu lo Broda, kalian bisa kasih tahu cerita yang paling menarik bakal kita bacain juga nanti. Jadi kalian punya pengalaman apa nih yang mungkin lebih seru dari Lovely tadi? Bisa kalian ceritain langsung ke kita lo Broda, ada di live TikTok, ada di Instagram, ada di WhatsApp juga lo Broda. Kita tunggu sampai jam 10 malam ini cuma di Hobi.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Go RRI Bandar Lampung, teman.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Lagu Swim dari BTS menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini, teman pro 2. Saatnya gua Azmiananta,
1: Suanda Lukatiko,
2: Marta Dilar,
3: dan Fasha Salsabila pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita, Flash Diva Share Express Your Willingness Only di Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bolot.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Jaga malam. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Giblekas nemenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 11 untuk kamu semua cerita ya. Dan dengerin Lukas terus sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita penutup hari.

0: Dari mereka Elephant 12th, Another Night With You On My Mind, barengan sama Adilisa, yang kamu dengerin di malam hari ini bareng Niu Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Apa kabar kamu semua di malam hari ini ya, sekaligus juga menutup bulan Juni ya. Ya gak sih, kan sampai 30 dong ya, bener ya. Berarti ya, memang ini akhirnya kita menyelesaikan setengah bulan dari tahun ini, teman Pro 2 ya, menuju bulan 7 nantinya. Dan pasti ada juga beberapa apa ya, dari teman Pro 2 mungkin ya ngerasa bahwa wah, waktu berjalannya terlalu cepat gitu ya. Atau mungkin juga lu malah justru butuh untuk waktu berjalan secepat ini supaya bisa ketemu dosen yang ketemu orang yang lu suka gitu kan, dan segala macem. Atau sesimpel ya ketemu
1: masalah
0: hari libur tapi juga mungkin ada masalah di dalamnya. Intinya adalah mungkin pertengahan tahun ini teman Pro 2 adalah jadi yang cukup menantang buat teman Pro 2 semua. Atau justru lu ngerasa bahwa belum ada apa-apanya gitu kan, ayo coba lagi gitu ya. Try me gitu. Gue suka sih untuk orang-orang yang mungkin pada akhirnya bisa berdamai dengan segala yang pernah terjadi dan juga bisa handle dirinya, punya kedewasaan yang sebegitu matangnya gitu ya teman Pro 2. Itu gak gampang, pasti udah menjalani banyak perubahan teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri ya, manusia akan selalu berubah. Constant change itu jadi hal yang pasti gitu ya di dalam hidup kita. Dan gue pengen nanya, dari segala perubahan yang terjadi nih di dalam diri lo teman Pro 2, perubahan apa sih yang akhirnya bisa lo syukuri gitu, bisa terjadi di hidup lo teman Pro 2? Bahwa perubahan ini datang di hidup lo dan lo syukuri adanya, lo seneng banget bahwa lo bisa berubah jadi orang yang lebih baik mungkin, atau jadi orang yang lebih tidak teledor, atau apapun itu ya. Di malam hari ini boleh diceritain, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @prodobdl. Sampai dengan jam 11 Lukas bakal temenin dan bacain cerita teman Pro 2. Keep on tuning terus ya di Pro 2 RRI.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

mungkin di depan buram dari It Gitaf ya teman Pro 2 yang baru juga kamu dengerin di Pro 2 ada depan Lampung teman terbaik kamu barengan Gib Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Kalau ngomongin masa depan ya memang mungkin terlihatnya buram gitu ya, atau bahkan mungkin lu jadi nggak tahu gitu ya tentang gambaran masa depan. Sulit banget sih memang, karena ya kita tahu sendiri aja dari pandangan mata kita aja punya limitasi jarak tertentu gitu ya untuk melihat sesuatu. Apalagi kalau ngomongin tentang waktu di depan yang kita sedang alami sekarang gitu ya. Overthinking gak masalah, tapi juga jangan jadi pemberat lu gitu untuk bisa merancang sesuatu mungkin. Jadi ragu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin pada akhirnya seiring berjalannya waktu kita semua berubah gitu ya teman Pro 2. Karena ya seperti yang gue bilang gitu ya sebelumnya, manusia memang pasti berubah, dan perubahan itu justru yang ngebawa lu ke hal-hal yang lu mau gitu kan. Dan ngomongin tentang perubahan, gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, kira-kira nih dari segala banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup lu, apa sih perubahan yang paling lu syukuri gitu bisa terjadi di dalam hidup lo? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0896 3218 sekian di WhatsApp kita. Dia bilang, halo kak, dulu gue tuh people pleaser parah. Saking parahnya gue rela ngerjain tugas kuliah teman gue padahal tugas gue sendiri belum kelar, cuma karena gue takut dibilang sombong. Gue juga selalu FOMO dan mengiyakan semua ajakan nongkrong, padahal dompet lagi nangis. Perubahan yang paling gue syukuri sekarang, gue berani untuk bilang enggak. Titik baliknya pas gue tepar masuk rumah sakit karena tipes, dan dari circle yang sering gue bantu, yang jenguk cuma satu orang. Dari situ gue sadar, nyenengin semua orang itu kerjaan mustahil dan bikin capek mental. Sekarang gue akan lebih sedikit egois dan bisa tidur cepat tanpa kepikiran tentang perasaan orang lain. Tapi kalau itu kayaknya udah mulai ini ya, shifting ke hal yang lebih ke individualistis gitu kan. Gue senang bahwa lo bisa stand for yourself gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk punya batasan di mana sih lo bisa tak acuh gitu ya sama orang. Di mana sih lo bisa mengutamakan diri lo, dan di mana sih tempat di mana lo bisa gitu menempatkan orang lain di prioritas lo gitu. Karena nggak dipungkiri juga, mungkin memang ketika kecewa itu datang, segala hal dilakukan untuk menutupi rasa kekecewaannya gitu. Tapi yang harus lo pertanyakan adalah seberapa tulus niat lo sebenarnya sebelumnya. Apa jangan-jangan mungkin kebaikan-kebaikan lo memang jadi hal yang lo investasikan gitu kan. Gitu sih kalau kata gue ya. Kalau untuk teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, ngomongin tentang pelajaran terbesar lagi kan. Ngomongin tentang perubahan yang lo syukuri pernah terjadi di dalam hidup lo, atau yang terjadi dalam hidup lo, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. I'm getting rid of all my clothes I don't wear. I think I'm gonna cut my hair, 'cause these days I don't feel like me.

0: pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dari masterpiece-nya Kunto Aji, album masterpiece Kunto Aji, ya teman Pro 2 Mantra Mantra. Ini ada di tracklist Rancang Rencana yang baru juga kamu dengerin di malam hari ini. Gue suka banget hampir semua lagunya gitu ya dari Kunto Aji.

kita nih malam hari ini terkait dengan perubahan. Karena di malam hari ini Gibi Lukas nemenin teman Pro 2 semua dan ngajak lo teman Pro 2 kok tiba-tiba patah ya, untuk bisa cerita ngomongin tentang semua orang berubah, dan dari perubahan kamu, dari perubahan lo, apa yang paling lo syukuri untuk bisa terjadi di dalam hidup lo. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Balik lagi, kita lanjutin cerita yang udah masuk di malam hari ini. Kali ini gak mau disebutin username-nya ya. Yaudah, berarti gue sebutin namanya, display name-nya. Jangan ya kayaknya. Ini lucu banget soalnya. Dia bilang, "Hai kak, ikutan sekalian curhat deh. Perubahan terbesar yang aku syukuri adalah aku berhenti mencoba jadi cewek estetik." Definisi cewek estetik tuh gimana ya? Dulu aku capek banget sih kak, tiap mau ke kafe aja mikirin outfit bisa sejam, dua jam biar matching sama vibes kafenya. Makanya di foto berkali-kali, makanannya di foto berkali-kali sampai sebenarnya udah jadi dingin. Pura-pura suka kopi yang asem banget, padahal aslinya lambung aku tuh meronta karena aku juga ada asam lambung. Aduh. Capek banget acting jadi orang keren sekalinya. Sekarang aku balik ke setelan pabrik, nongkrong dengan pakaian yang biasa-biasa aja, pesan es teh manis, terus juga sama mie instan, terus juga ketawa ngakak gak jaim. Perubahan yang dari selalu insecure, pengen kelihatan perfect di sosial media, jadi cewek yang bodo amat dan terima weirdness dari diri itu sendiri. Dan itu bikin hidup aku jauh lebih enteng sekarang. Asik. Bukan berarti itu adalah hal yang salah ya. Kalau kata Coldplay kan, if you never try, you will never know gitu ya. Tapi pada akhirnya memang kenyamanan yang jadi titik lu untuk kembali gitu ya. Karena buat apa gak nyaman, buat apa berperan sebagai orang lain tapi lu gak nyaman gitu ya. Dan lu tuh mungkin aja ada di fase dimana lu lagi mengalami highlight effects gitu ya. Dimana lu kayak ngerasa lu tuh jadi pusat perhatian. Lu bukan jadi pusat perhatian, tapi lu tuh merasa diawasi gitu atau dilihat gitu sama orang-orang. Padahal aslinya sih enggak, orang-orang juga mind their own life aja gitu kan. Dan gua rasa itu sih yang mungkin pada akhirnya harus dilepas gitu ya, bahwa lu tuh harus menikmati apa yang terjadi di dalam hidup lu tanpa perlu terlalu memikirkan apa yang dipikiran orang atau apa yang jadi konsep sempurna gitu di pikiran orang atau bahkan di pikiran lu sendiri sebenarnya yang lu cari-cari gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakalan bacain lagi cerita-cerita di malam hari ini. Ngomongin tentang perubahan. Perubahan apa yang paling kamu syukuri bisa terjadi dalam hidup? WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Sementara ini kamu masih dengerin Produer dari Bang Lampung, teman terbaik kamu, barengan di Bekas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Masih sampai dengan jam 11 untuk bacain dan dengerin cerita teman Pro 2 tentang perubahan yang mungkin jadi hal yang kamu syukuri gitu ya, bahwa perubahan itu terjadi gitu di dalam hidup kamu. Boleh kalau misalnya pengen cerita di malam hari ini, WhatsApp 08179925925 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga, oke? Okay? Udah masuk, datang dari 08137789 sekian. Dia bilang perubahan ilmu dan perubahan emosi sih yang paling bisa berubah katanya. Benar sih, karena kadang kalau misalnya semakin dewasa gitu ya, hal yang ditakutkan adalah lu gak bisa punya kontrol gitu atas emosi lu. Dan mungkin kecerdasan emosional pada akhirnya jadi hal yang penting gitu ya, untuk bisa dimiliki in this economy. Dan juga pastinya di keadaan sosial sekarang gitu ya, sulit lah untuk bisa punya hubungan yang harmonis gitu ya sama teman lu, atau mungkin bahkan sama pasangan lu gitu ya, ketika emosional, sisi emosi lu tuh gak bisa lu kontrol gitu. Emosi dalam hal ini bukan berarti cuman di spektrum marah atau kecewa aja ya, tapi lebih luas daripada itu gitu. Kadang rasa senang itu juga harus dikontrol gitu. Jangan terlalu kesenangan juga gitu kan ya. Terus juga ada lagi datang dari 0895-1710 sekian. Halo Kak Lukas, aku lihat story WhatsApp, status WhatsApp by the way, yang dibuat. Buat aku, perubahan yang paling aku syukuri adalah aku sekarang bisa jadi orang yang cuek dengan urusan orang lain dan fokus dengan diriku sendiri. Dan juga yang paling aku suka adalah ketika ada suatu masalah kecil yang terjadi, aku tidak terlalu suka ataupun berminat untuk membesar-besarkan masalah tersebut. Aku lebih santai dan lebih enjoy dalam menanggapinya, tapi tetap mencari solusi sederhana dan simple untuk menyelesaikan masalah kecil atau sepele itu. Karena di umur yang semakin dewasa, ketenangan yang gak banyak terlalu ketenangan dan tidak banyak terlalu petakilan itu yang paling utama sekarang buat aku. Itu juga kalau Lukas, soal perkataan aku yang dibilang semakin dewasa dan umur kita menginjak kepala orang ini, jangan dong. Ketenangan dalam hidup adalah yang utama. Benar sih. Tapi yang paling penting adalah nyaman gitu sama apa yang lu jalani. Bukan berarti lu ada di stuck di zona nyaman, tapi nyaman di saat bahkan lu mencari perubahan-perubahan baru gitu. Mungkin lu udah secure sama diri lu sendiri, udah secure sama apa yang lu punya, dan udah secure sama lingkungan lo gitu kan. Dan hal-hal yang apa ya, membuat lo pasti ya kan, pondasi-pondasi yang kokoh ini menurut gue mungkin aja bisa membuat lo melangkah lebih jauh lagi. Terus juga ngurangin segala drama gitu ya, karena lo juga mungkin udah ngefilter orang-orang yang ada di hidup lo. Dan itu yang paling terpenting ya, untuk mencapai sanity level yang lu inginkan. Mungkin ada beberapa orang yang harus lu tinggalkan di dalam perjalanan hidup lu selanjutnya. Mungkin bisa thankful for their presence selama ini, tapi ya life goes on, we have to moving forward, and if it's not with you ya udah gitu kan. If it's not meant to be each other, mau gimana lagi ya gak sih? Yaudah deh, itu dia ya. Jaga Malam Cerita Penutup Hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung dengerin Lukas di malam hari ini. Udah mau jam 11 ya waktunya, teman Produ semua siap-siap untuk beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak dan bisa membuat lu apa ya, bisa buat lu pulih gitu ya dari segala keletihan lu hari ini, oke? Okay? Terakhir guys, let's see if I share and express your willingness all with Pro 2 RRD Bandung Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Salamlah pendengar di mana pun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini kita akan langsung saja untuk bergabung ke program 3 Jakarta, di mana kali ini kita akan langsung merekam siaran langsung itu dari Pantai Gading ataupun Pantai Gading versus Norwegia. Dan selamat malam untuk Anda, nasilah bersama kami di 103,6 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bukan dari sisi hadat saja, dari perekonomian akan dibangkitkan. Sehingga bila ini sudah berjalan, ada perubahan baik itu secara ekonomi, kehadatan, dan seluruh lini.
2: Ibu Bupati ini dalam rangka menjenguk peserta MOW yang diadakan oleh

0: Selamat pagi pendengar berita daerah Lampung pagi edisi Rabu 1 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Lampung yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Satu dari tujuh anggota sindikat pencuri baterai tower telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang tewas dalam baku tembak dengan polisi. Sementara enam lainnya berhasil diringkus. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Satu dari tujuh anggota sindikat pencuri baterai tower telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang tewas dalam baku tembak dengan polisi. Sementara enam lainnya berhasil diringkus. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Afriyadi Pratama menjelaskan kronologi pengejaran hingga baku tembak dengan sindikat pencuri. Penangkapan sindikat pencuri diwarnai kejar-kejaran hingga adu tembak. Dalam upaya penangkapan, salah seorang pelaku menembak petugas. Pengejaran berlanjut hingga ke gerbang tol Menggala. Meski polisi telah memberikan tembakan peringatan, para pelaku kembali menembaki mobil petugas. Dalam kondisi terdesak, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan pelaku tewas. Sementara enam pelaku lainnya berhasil diamankan.
2: TKP kami mendapati bahwa tempat penyimpanan baterai itu dalam posisi terbuka dan baterai towernya sudah hilang. Kemudian kami langsung melakukan pengejaran sampai dengan di depan Polres Tulang Bawang. Mobil yang digunakan pelaku itu sempat kami hadang. Pelaku justru malah melakukan penembakan ke arah petugas. Nah, kemudian pelaku masih melarikan diri. Pelaku melarikan diri sampai dengan di menjelang gerbang tol Menggala. Saat kami mau melakukan penghadangan, kami lakukan tembakan peringatan. Namun dari pelaku yang di dalam mobil ini ada yang melakukan penembakan ke arah mobil petugas. Jadi dari penangkapan tindak pidana pencurian baterai tower ini, kami sudah melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka, kemudian 1 tersangka yang meninggal dunia. Jadi total ada 7 tersangka.
1: Hasil pemeriksaan mengungkap komplotan ini merupakan sindikat spesialis pencuri baterai tower telekomunikasi. Mereka sudah beraksi di 4 lokasi, masing-masing di 3 Tulang Bawang dan 1 titik di Lampung Tengah. Polisi juga melakukan tes urin pada pelaku yang menunjukkan 5 orang positif narkoba. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait pemerintah Provinsi Lampung berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat.
3: Perkenalkan, nama saya Aisyah Zahra dari Bandar Lampung. Menurut saya sih kerjasama dengan masyarakat adat memang penting ya, tapi bukan cuma untuk dijadikan sebagai simbol atau sekedar acara seremonial aja. Harus benar-benar seperti ada komunikasi dengan masyarakat adat gitu. Jadi masyarakat adatnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan cuma diminta hadir saat ada kegiatan. Jadi kalau memang ingin membangun Lampung dengan tetap aman, menjaga budayanya, melestarikan budayanya, menurut saya pemerintah juga harus memastikan aspirasi masyarakat adat untuk benar-benar didengar dan diwujudkan sih.
4: Perkenalkan, saya Belen, saya dari Sukarame. Kalau menurut saya, itu langkah yang bagus ya, soalnya masyarakat adat punya peran penting dalam menjaga budaya dan kearifan lokal di Lampung. Nah, dengan dilibatkan dalam pembangunan, pemerintah juga bisa lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu, budaya Lampung juga tetap bisa dilestarikan meskipun pembangunan terus berjalan. Menurut saya, pembangunan nggak cuma soal infrastruktur, tapi juga harus tetap menjaga identitas daerah.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Lampung yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Lampung yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satunya dengan meminta masukan dari sejumlah tokoh adat Saibatin Waihandak Lampung Selatan. Melalui pertemuan bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Gubernur Lampung mengatakan pertemuan tersebut membahas terkait pembangunan daerah, terutama penguatan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Dia menyatakan pentingnya pelestarian budaya Lampung yang dinilai sangat kaya, beragam dan memiliki nilai filosofi yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya pelestarian tersebut perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Terkait pengembangan desa wisata di Lampung Selatan, Gubernur menyatakan bahwa program pengembangan desa wisata juga akan dilakukan termasuk di beberapa marga adat.
6: Kita diskusi banyak hal tentang arah pembangunan Provinsi Lampung ke depan, bukan hanya pembangunan fisik tapi pembangunan kebudayaan, SDM dan lain-lain. Kami sepakat ya, kebudayaan Lampung sangat kaya, beragam, terutama dalam karakter, filosofi, prinsip hidup. Ini harus kita lestarikan ke depan. Pemerintah harus bergandengan dengan masyarakat adat. Ada beberapa program yang akan kita lakukan ke depan.
5: Sementara itu, Pangeran Sesuhunan Sampurnajaya dari tokoh adat Saibatin Maha Katibung mengapresiasi diskusi yang dilakukan bersama Gubernur Lampung. Dia menilai pertemuan tersebut membawa gagasan positif untuk pengembangan adat dan pembangunan daerah. Dia juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah daerah yang dinilai tidak hanya berfokus pada aspek kebudayaan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.
7: Apa yang menjadi gagasan-gagasan Pak Gubernur ini sangat membangun adat agar bisa dikenal lagi. Pak Gubernur ingin membangkitkan bukan dari sisi adat saja, dari perekonomian akan dibangkitkan. Sehingga bila ini sudah berjalan, ada perubahan baik itu secara ekonomi, kehadatan, dan seluruh lini yang ada di Kabupaten Lampung Selatan khususnya. Kami lima Saibatin marga dari Waihandak sangat mendukung. Mudah-mudahan ini Pak Bu bisa terwujud harapan kami sepenuhnya. Itu.
5: Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan 16 desa budaya melalui surat keputusan gubernur sebagai upaya merawat identitas budaya sekaligus mewariskan kekayaan budaya Lampung kepada generasi muda. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah meninjau pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di Rumah Sakit Haji Kamino RSHK Kecamatan Baradatu dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah meninjau pelaksanaan program keluarga berencana atau KB di Rumah Sakit Haji Kamino RSHK Kecamatan Baradatu dalam rangka peringati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung PMK, Kepala Dinas Kesehatan serta Camat Baradatu. Rombongan disambut pemilik RSHK Haji Kamino, Wakil Direktur M. Zayadi dan jajaran rumah sakit. Bupati meninjau pasien di Gedung Fatimah yang baru menjalani pelayanan metode operasi wanita atau MOW. Layanan tersebut merupakan bagian dari program Dinas P3AP2KB dalam rangka Harganas ke-33 untuk mendukung pengendalian penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain meninjau pelayanan, Ayu Asalasiah juga berdialog dengan para pasien dan menyampaikan apresiasi kepada pihak rumah sakit. Pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta dan komitmen RSHK dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan, khususnya dalam mendukung program pemerintah daerah. Wakil Direktur RSHK M. Zayadi menjelaskan kunjungan Bupati Waikanan ke RSHK dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ia menjelaskan kunjungan Bupati tersebut sekaligus menjenguk peserta metode operasi wanita MOW yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Dinas P3AP2KB. Ada dua pasien yang dijenguk. Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pihak RSHK yang telah bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan di Kabupaten Waikanan.
2: Bupati Waikanan, Ibu Ayu Asalasiah, mengunjungi Rumah Sakit Haji Kamino dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33. Kunjungan Ibu Bupati ini dalam rangka menjenguk peserta MOW yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan. Ada dua pasien yang dijenguk. Pada kesempatan ini Bupati juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rumah sakit yang telah bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan khusus di Kabupaten Waikanan.
1: Dia berharap kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan RSHK terus diperkuat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di bidang kesehatan dan keluarga berencana. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperluas jangkauan pelayanan dan mengatasi minimnya sarana maupun prasarana pemadam kebakaran, pemerintah Kabupaten Waikanan bentuk relawan damkar di setiap kampung. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau hanya mengandalkan sarana-prasarana pemadam kebakaran yang ada, itu pasti sulit.
4: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan membentuk relawan damkar yang melibatkan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran khususnya di wilayah yang sulit dijangkau petugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Waikanan, Irwan Syah, mengatakan pembentukan relawan bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat menekan dampak kerugian akibat peristiwa kebakaran. Ia menjelaskan, jumlah personel dan sarana-prasarana damkar saat ini belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Waikanan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan layanan penanganan kebakaran secara cepat dan merata. Saat ini, jumlah anggota damkar hanya sekitar 50 orang dengan dukungan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, wilayah Waikanan mencakup 15 kecamatan dan 220 kampung yang membutuhkan jangkauan pelayanan luas. Menurutnya, jika hanya mengandalkan fasilitas yang ada, penanganan kebakaran akan sulit dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong pembentukan relawan damkar di tingkat kampung.
3: Itu tujuannya adalah mendorong partisipasi masyarakat bahwa rasio antara anggota damkar serta sarana prasarana damkar, di mana anggota damkar cuma 50 orang, sarana prasarana yang kita miliki hanya 2 unit mobil damkar, di mana luas wilayah Waikanan ini luar biasa luasnya, meliputi 15 kecamatan, 220 kampung. Rasanya kalau hanya mengandalkan sarana-prasarana pemadam kebakaran yang ada, itu pasti sulit. Makanya kita dorong supaya kita membentuk relawan-relawan damkar ini, yang mana pesertanya dari kampung-kampung. Sehingga ketika nanti ada peristiwa kebakaran berskala kecil ya, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan pertama pada kebakaran berskala kecil.
4: Lebih lanjut ia menambahkan, relawan nantinya akan dibekali pelatihan dasar penanganan kebakaran. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungannya. Dirinya berharap keberadaan relawan damkar dapat memperkuat sistem penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga keselamatan lingkungan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda dinilai menjadi kunci pengembangan sektor perikanan melalui inovasi, teknologi digital, dan semangat kewirausahaan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Kalau yang tua-tua itu mungkin gaptek kan dengan teknologi.
6: Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan sektor perikanan melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mereka juga dinilai mampu menghadirkan semangat baru dalam pengembangan usaha perikanan yang lebih modern. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing Badli kepada RRI mengatakan, generasi muda memiliki potensi besar untuk memajukan sektor perikanan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kekuatan yang harus terus dikembangkan. Ia menjelaskan generasi muda mampu menghadirkan inovasi dalam budidaya maupun pemasaran hasil perikanan. Selain itu, pemasaran secara daring dinilai mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai usaha. Namun demikian, dirinya menilai generasi muda masih memerlukan pemahaman mengenai besarnya peluang usaha perikanan. Edukasi diperlukan agar mereka semakin yakin menekuni sektor tersebut secara serius.
7: Peran pemuda itu sangat penting masyarakat Waikanan ini. Mengapa demikian? Contohnya tadi, tahunya di Waikanan ini kan sudah ada Kenila Sakti. Kalau yang tua-tua itu mungkin gaptek kan dengan teknologi. Mungkin dengan yang muda-muda ini kan mengesernya informasi itu melalui mesos. Peran serta masyarakat khususnya yang muda-muda untuk di sektor perikanan itu.
6: Lebih lanjutnya, usaha perikanan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola secara konsisten. Keberhasilan pelaku usaha muda menjadi bukti nyata potensi sektor tersebut. Ia berharap semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha perikanan di daerah. Dengan begitu, sektor perikanan diharapkan semakin maju dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kursus pelatih sepak bola lisensi D yang digelar ASCAP PSSI Pringsewu dengan diikuti 30 peserta diharapkan menjadi pemicu perkembangan melahirkan pemain sepak bola dari daerah yang siap bersaing di nasional hingga internasional. Berikut laporan Empri yang Budi selengkapnya.
10: Kursus pelatihan sepak bola lisensi D Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menjadi momentum dalam peningkatan kualitas pelatih di Kabupaten Pringsewu. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti 30 peserta, terdiri dari 24 peserta asal Pringsewu dan 6 peserta dari luar daerah Pringsewu. Kegiatan tersebut diakhiri dengan penutupan kegiatan dihadiri PLT Ketua PSSI Lampung yang diwakili Direktur Kompetisi Rudi CH. Ketua ASCAP Pringsewu Armin kepada RRI di Pringsewu kemarin mengatakan khusus tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelatih di daerah. Ia menjelaskan kebutuhan pelatih berlisensi di Pringsewu masih cukup tinggi seiring banyaknya sekolah sepak bola yang aktif.
11: Sejauh ini hampir 60% SSB kita yang belum memiliki lisensi masih berjalan. Dengan harapan dengan munculnya pelatihan pelatih lisensi D ini, kembali menggairah ya SSB-SSB kita yang di daerah untuk memajukan sepak bola Pringsewu. Jadi artinya kalau dikatakan vakum, saya pastikan tidak vakum, tetapi memang secara keseluruhan ada 60 persentasenya bahwasanya SSB kita tetap berjalan walaupun dengan belum adanya lisensi.
10: Sementara itu, Kabid Kolaragan Disporapar Pringsewu, Vika Lesta, yang mewakili Kadisporapar, menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh peningkatan kapasitas pelatih sebagai fondasi lahirnya para pemain-pemain berkualitas.
12: Untuk Dispora sendiri, ya kita pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dispora sangat mendukung dalam hal artiannya, karena mustahil timnas kita menjadi kuat, menjadi hebat, tim daerah kita menjadi hebat jika tidak ada kompetisi usia dini yang sehat.
10: Menurutnya, melalui kursus tersebut PSSI Pringsewu mampu memperkuat prestasi sepak bola daerah dan bersaing di level provinsi maupun nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Iwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza SZ PMBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K ini yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan karena 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya. Seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan, kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini baik yang P3K murni maupun yang bekerja paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara dalam arti dibiayai pembiayaan APBN, karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan, ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Nah itu kan kalau kita bicara yang pemda gitu
1: ya.
0: Dari APBD.
1: Ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal gitu.
1: Ya. Ya.
0: Seperti apa gitu supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk kan karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara termasuk dari Kemenpan RB atau masih birokrasi yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah ya, jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat atau sebaliknya, mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana Pak untuk usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya.
0: Selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Untuk tidak lagi diberlakukan lah begitu ya, pengecualian begitu Pak. Dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi PNS gitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027, tetapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini baik itu di daerah maupun vertikal tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung di PNS. Ya.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Informasi Gedung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ya, kembali mengalami erupsi. Ini dengan tinggi kolom letusan mencapai 900 meter di atas puncak pada Selasa siang ya, kemarin. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi terjadi pada pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut dan timur ya. Ia menjelaskan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 99 detik. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, baru tahoy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kita yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wangsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
0: Akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 20.